Halo teman bro juga, welcome back di 92,2 FM. Setelah tadi kita di FYP nih teman pro 2, sekarang Putri temani kamu dengan informasi dari pro 2 spot. Dimana pagi hari ini Putri mau kasih kamu informasi, kamu tuh ternyata tuh tidak boleh berikan susu sapi ke kucing nih. Bukan karena mereka dua jenis hewan yang berbeda ya. Masa kucing minum susu sapi? Tapi punya alasan yang lain dibalik itu semua teman pro 2. Jadi buat kamu-kamu nih, mungkin para pencinta kucing atau mungkin cat lover pemula nih, kamu harus dengarkan siaran kita ini teman pro 2. Kita tahu kucing tuh punya sejarah panjang dengan manusia yang sudah bermula dari dari 9000 tahun yang lalu teman pro 2, dimana kucing tuh tertarik ke pemukiman manusia karena tikus-tikus yang mengganggu nenek moyang kita di zaman dahulu tuh. Dan mereka pun memperkenalkan diri sebagai pemburu tikus yang berguna secara perlahan lahan dan menjadi hewan peliharaan. Nah, dari sini nih awal mulanya. Kemudian petani juga menggunakan kucing ya sebagai pengendali hama. Dan melalui pengaturan ini, kucing dan susu pertama kali juga berkenalan. Sejarah kucing dan susu, kamu mau tahu? Penasaran seperti apa? Asal usul kenapa kucing dan susu ini ada kaitannya gitu? Kamu harus terus di sini 92,2 FM karena saat lagi Putri bakal kasih informasi selengkapnya.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya, burger apa pizza. Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, oh.

Oke. Teman pro juga, seperti yang saya bicara di awal, yang sudah saya bahas di awal pembuka kebersamaan kita di Pro juga Spot nih. Awalnya kan kucing datang ke pemukiman manusia itu karena mereka tuh tertarik dengan tikus yang ada di sekitar ladang dan juga di rumah. Tapi ternyata dari situ kucing itu jadi partner alaminya manusia dalam mengendalikan hama, termasuk tadi itu tikus tuh. Dari sini teman pro juga, dari hubungan ini, kucing tuh mulai sering diberi makanan sisa manusia, ya termasuk susu juga. Dan dari sinilah muncul gambaran klasik kucing minum susu yang sering kita lihat di film-film atau mungkin di buku atau juga di kartun anak-anak gitu teman pro juga. Ternyata ini nih fakta penting yang sering disalahpahami. Kucing sebenarnya itu tidak membutuhkan susu setelah mereka disapi dari induknya. Bukan kayak kita yang manusia ya. Dan saat masih bayi teman pro juga, kucing memang minum susu dari induknya, tapi setelah usia sekitar 6 sampai 12 minggu tubuh mereka tuh berhenti memproduksi enzim laktase, atau enzim ini digunakan untuk mencerna laktosa di dalam susu. Ya artinya sebagian besar kucing dewasa sebenarnya tidak bisa mencerna susu dengan baik, alias mereka ini intoleransi dari laktosa.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Oke, okay, teman Bro 2, kita lanjut dengan apa yang terjadi kalau kucing minum susu nih. Ini harus diperhatikan ya teman Bro 2. Kalau misalnya kucing kamu minum susu sapi, laktosa yang tidak tercerna ini akan masuk ke usus besar dan difermentasi oleh bakteri di dalam tubuh kucing. Hasilnya bisa menimbulkan gas, kembung, sakit perut sampai juga ke diare. Kalau terus menerus bisa menyebabkan dehidrasi, terus ada juga gangguan elektrolit, bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi meskipun terlihat lucu teman Bro 2, memberikan susu ke kucing sebenarnya bisa bikin mereka itu merasa tidak aman.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Okay, teman Pro2, kita masuk di segmen terakhir nih. Kenapa kucing suka susu? Padahal sudah jelas-jelas susu ini bisa bikin dia gangguan pencernaan ya, teman Pro2, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Tapi kenapa kita tetap melihat kucing itu terlihat seperti menyukai susu? By the way, teman Pro2, ini karena susu sapi mengandung lemak dan protein yang aromanya itu menarik bagi kucing. Selain itu juga ada kandungan protein kasein yang bisa memberi efek rasa nyaman nih pada sebagian kucing. Tapi tetap saja ya, susu bukan makanan alami mereka. Kalaupun mau diberikan harus susu khusus kucing atau mungkin susu bebas laktosa, dan itu pun hanya sesekali, bukan rutinitas. Okay, sekarang kita jadi tahu ya bahwa tidak semua yang lucu di kartun itu benar nyata, benar indah di dunia nyata. Jadi jangan pernah kamu memberikan susu sembarangan gitu ke kucing piaran kamu kalau kamu tidak mau bikin dia dehidrasi atau bikin dia gangguan elektrolit, bahkan mungkin ada masalah kesehatan yang lebih serius. Okay, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro2 Spot. Teman Pro2, tetap semangat menjalani hari Senin ini, jaga energi positif kamu, dan sampai jumpa lagi di Pro2 Spot edisi berikutnya. Tetap di sini, stay tune terus karena saat lagi akan masuk ke obrolan sepada.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro2 Spot berikutnya.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, peristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

Oke, teman Pro 2 FM, ini lagu-lagunya masih ada dari NPD Sempurnanya Aku, Genre Waris Seribu Kali, No Order Mana, Sesi Potret, Event 17, Jangan Paksa Rindu, Dia Indahku Semalu-Malu, Topati Semusim, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, The Opportune Sampai Kapan, Isyana Saraswati, Be All Right, Kelani Folded, Olivia Dean, Man I Need, Raya, Where Is My Husband, Olivia Drop Dead, Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me, Bruno Mars, I Just Might, Sabrina, Tears, Bibi Rexha, Sad Girls, Shakira, Die Die. Di 08214765042 teman Pro 2 ya. Ada dari Rian ya. Thank you sudah join di siang hari ini. Minta lagu Kak dari Topati Semusim. Oke, Topati Semusim ready buat Rian. Terima kasih banyak. Next, join lagi di siang hari ini dari Fitri ya. Minta lagu Dia Indahku Semalu-Malu. Oke Fitri ya, terima kasih. Check it out.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Iya, teman Pro 2 FM Medan silakan di 08214765 0422. Ya, lagu-lagunya ada dari NPD Sempurnanya Aku, Gea Indrawari Seribu Kali. Ada juga Anwaris Mana Sisi Potret, Event 17 Jangan Paksa Rindu, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, The Overtune Sampai Kapan, Isyana Saraswati Be Alright, Kelani Folded, Olivia Nadine Man I Need, Ray Where Is My Husband. Ada Oliver Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Hidrami You Love Me, Bruno Mars I Just Might, Sabrina Tears, Bibi Rexha Sad Girls, Aris Akira dengan Die Die. Silakan di 0821-4765-0422. Dari Alexa minta lagu dari Sisi Potret Kakak, Now Ari Los Mana. Oke, siap. Terima kasih buat Alexa. Thank you sudah join di siang hari ini. Ada juga dari Kakak Nurul, siang-siang buat Kakak Nurul di Perwira ya. Request lagu dari Gain Rawari Seribu Kali. Siap, terima kasih. Jangan lupa nanti teman Pro 2 akan ada Muda Kreatif di jam 1 siang. Ini bakalan sama anak muda Gen Z kece ya, kreatif, yang mereka ini punya ide kreatif untuk bikin risol ya teman, di salah-salah liburannya mereka dan teman Pro 2 ya. Jam 1 siang nanti di Muda Kreatif, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 FM ND, kita masih di Santai Siang kali ini ya di 0821 476504422 ya. Dari Vian, minta lagu dari MPD Sempurnanya Aku. Siap, terima kasih buat MPD. Terima kasih buat Vian yang sudah request lagu MPD. Ada juga dari Novi, minta lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Oke, terima kasih berdua. Take it out.
1: Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 masih di Santai Siang ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Silakan. Event 17 Jangan Paksa Rindu, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, The Overtune Sampai Kapan, Isyana Saraswati Be Alright, Kelani Folded, Man I Need Olivia Dean, Raya Where Is My Husband, Ariana Grande Hit The Damage You Love Me, Bruno Mars I Just Might, Sabrina Tears, Bibi Rexha Sad Girls, Shakira Dai Dai. Iya, di 082147650422 ya untuk siang ini teman Pro 2 ya. Jangan lupa sama ulang tahun dulu buat yang ulang tahun di hari ini tanggal 8 Juni ya, hari Senin. Yang terbaik didoakan buat teman-temanku semuanya, all the best ya, Tuhan berkati selalu untuk kamu semuanya yang lagi ulang tahun di hari ini 8 Juni 2026 ya. Next yang bergabung Kakak Vicky. Minta lagu dari The Overtune Sampai Kapan. Terima kasih. Ada juga Angel di siang hari ini. Minta lagu dari Shakira Kae, Dai Dai. Oke, siap. Terima kasih, cekidot.

Teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu

0: tubuh mangsa yang membusuk membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2 FM ND, semangat santai siang untuk semuanya yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Lagu-lagunya dari Event 17, Jangan Paksa Rindu, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Isyana Saraswati, Be Alright, Kelani Folded, Olivia Dean, Man I Need, Raya, What Is My Husband, Ariana Grande, Hey There, Made You Love Me, Bruno Mars, I Just Might, Sabrina, Tears, Bebe Rexha, Sad Girls. Silakan di 082147650422 ya. Dari Alfian, siang hari ini terima kasih Bruno Mars, I Just Might. Oke, siap brother ya. Alfian, lagunya ready, Bruno Mars, I Just Might. Ada juga dari siapakah yang bergabung di siang hari ini, Celine, thank you so much. Request lagi dari Event 17, kakak, Jangan Paksa Rindu. Oke, siap, terima kasih, check it out.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Terima kasih buat teman Produ yang sudah join di Produ At Least yang hari ini. Selepas ini kan ada Doan Jolus dan juga Muda Kreatif, teman Produ ya, saya Evan terus di 92.2 FM. RAD Produ yang di teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. Masih dengan Jojon teman Pro 2 siang hari ini di Santai Siang ya. Monday Fun nih kita barengan sama Pro 2 FM ND. Jangan lupa Mode Kreatif nanti bakal hadir di jam 12.30 ya. Dan saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Selamat menikmati santai siang.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

0: seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM untuk siang hari ini. Thank you buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Ini ada yang lagi dengerin kita juga di siang hari ini ya. Pendengar setia RRI ND, NTT kembali hadir menyapa. Terima kasih sudah selalu menjadi teman terbaik meskipun suaranya bus selalu denger lewat radio saja. Selamat siang dan selamat bertugas di siang hari ini. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan semoga segala urusan, pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga hari-hari yang selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian ibu mau izin minta lagu Anet, mungkin hari ini, esok atau lusa atau nanti, untuk menemani suasana yang sunyi di santai siang hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wih, mantap ya. Terima kasih ibu ya. Anet, check it out.

Begitu sulit yakin kan sepunya hati. Tak semudah yang kau kira kita beda cara arti. Dimana rasa kau suka sih harap tunduk tetap masih dengan hubungan terpasti. Kenapa muda

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Teman Pro 2, jangan lupa saat lagi akan ada Muda Kreatif. Kita bakal bersama dengan 4 anak muda yang gaul abis Teman Pro 2 FM ini punya ide kreatif untuk membangun usaha Risol ya. Nanti di jam 12.30 saat lagi akan jadi Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Stay tune.

Khalid Kilani untuk kamu-kamu di siang hari ini, teman Pro 2 FMND ya. Dan muda kreatif di siang hari ini yang seperti Jo bilang tadi, teman Pro 2 ya. Kita akan bersama dengan empat anak muda yang keren ya, punya ide kreatif untuk bikin sebuah usaha. Usianya masih muda-muda, teman Pro 2 FMND, untuk bikin usaha risol yang unik, menarik ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan cemilan kalian kalau misalnya mau pesan di Risoles, teman Pro 2 FMND ya. Dan tentunya ini banyak cerita yang nantinya bisa mereka bagikan ke kita, teman Pro 2 FMND ya, untuk edisi siang hari ini.

0: Okay, teman Pro 2 FM ini sudah di siang hari ini ya, pokoknya semangat buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM. Dan kita mulai di acara Muda Kreatif untuk siang hari ini ya. Dan ini sudah terhubung dengan via line telepon untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kita akan ngobrol-ngobrol fun, ngobrol-ngobrol ceria, ngobrol-ngobrol yang punya inspiratif dengan 4 anak muda yang KJ dengan usaha mereka Risoles di siang hari ini. Selamat siang, halo.
1: Siang, Kak.
0: Apa kabar semuanya di siang hari ini?
1: Baik.
0: Oke, ini keren-keren teman Pro 2 mereka-mereka ini. Ada Verena, Nia, Junior, dan Sandro yang adalah owner dari Risoles teman Pro 2. Untuk yang penasaran seperti apa insight-nya mereka untuk bisa bangun usaha kreatif kayak gini, kita bakal ngobrol fun dulu ya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu kalian berempat kepada teman Pro 2 yang lagi dengarkan kita di siang hari ini. Silakan.
1: Halo semuanya, nama saya Nia. Halo, saya Feren.
2: Halo, saya Junior.
3: Halo, saya Sandro.
0: Oke, ada Verena, Nia, Junior, dan Sandro. Kalian ini memang sahabatan dari SMA atau masih SMA atau seperti apa nih berempat ini?
1: Iya, kami bersahabatan dari SMA.
0: Dari SMA apa SMA nih?
1: Dari SMA, SMP juga.
0: Oke, ya, jadi sama-sama kompak ya sampai saat ini. Berarti ini sekarang lagi kuliah atau seperti apa nih?
1: Mau masuk kuliah.
0: Oke, semangat ya buat berempat ya. Ini kenapa ya. bisa pilih opsi kuliner Risoles sebagai ide kreatif kalian untuk bangun usaha kecil-kecilan nih? Silakan.
1: Alasan kami memilih Risoles itu karena Risoles ini kan merupakan cemilan yang disukai oleh para anak muda, dan risol ini kami bisa buat dengan berbagai macam varian. Mungkin peluang bisnisnya juga besar, jadi kami pilih Risoles karena itu.
0: Oke, okay. Berarti ini ide kreatifnya teman-teman semuanya atau salah satu mungkin ada ide kreatif yang lain nih?
1: Semuanya, Kakak.
0: Oke, okay, jadi betul-betul Risoles yang jadi impian kalian ya. Nah, Risoles itu kalian anggap sebagai salah satu produk yang keren ya. Ada tidak mungkin opsi lain yang ingin kamu bikin selain Risoles ini sebenarnya dari dulu?
1: Sebenarnya kami awalnya tuh kepikiran mau bikin keripik pisang.
0: Oke.
1: Okay. Cuman menurut kami keripik pisang ini kan apalagi pisangnya sekarang masih mahal. Oh, jadi kami ubah ke Risoles.
0: Oke, okay, tapi intinya apapun yang kamu lakukan ya ide kreatif akan selalu ada. Jadi pasti bisa ya teman-teman, ini keren teman Pro 2 FM ND ya. Nah, nama usahanya kenapa Risoles nih? Verena, Nia, Junior, dan Sandro.
1: Tidak ada makna sih di balik itu, kayak okay. Supaya lebih cepat ingat saja Risoles. Yeah.
0: Oke, jadi orang cepat ingat ya kalau misalnya mobil ada Risoles tuh, nanti pesan di Verena, Nia, Junior sama Sandro, mereka ini. Berarti ini kalian bikin itu dari kapan ya? Saya mau ke Junior dulu. Junior, ini kalian berempat bikin itu tuh dari kapan ini? Ide Risoles ini.
2: Ya, Kak, bisa ulangi pertanyaannya?
0: Nah, kalian itu tuh bikin usaha Risoles itu dari kapan ya? Kalian kayak ini ketawa mulu ya.
2: Jadi kami udah bikin usaha Risoles ini dari sekitar 2 minggu yang lalu. Lalu setelah jualan istirahat sedikit, lalu jualan lagi.
0: Oh, jadi dari setengah tahun yang lalu.
2: Ya, dan ini udah 2 kali jualan. Lagi bikin bahan-bahannya juga.
0: Keren sih, keren-keren. Kayaknya kalian lucu ya, banget di sana ya. Kayaknya kalian lucu banget ya di sana ya.
2: Ya kak, begitu lah.
3: Sambil buat risol.
0: Oke, jadi biasanya kalau misalnya mau bikin risol itu kalian berempat itu harus persiapkan bahan itu berapa lama, dan kira-kira untuk proses masaknya itu berapa lama tuh untuk bikin risol ini?
2: Kalau untuk beli bahan-bahannya sih biasanya H-1 sebelum mau bikin risolnya kak, biasanya malam gitu baru nanti kayak saling aja kumpul terus beli bahan-bahannya, terus baru besoknya nanti kayak tentuin kumpulnya di rumah siapa, baru sama-sama berempat bikin risolnya.
0: Oke, jadi sama-sama beli bahan-bahan itu dapatkan di ND bahan-bahannya atau bisa kamu dari luar kota juga bahan-bahannya?
2: Kalau rata-rata semua bahan-bahannya sih dari ND sih kak.
0: Oke.
2: Karena nah, harganya masih terjangkau begitu kalau di ND.
0: Oh, I see, masih terjangkau dan kalian juga bisa afford buat bahan-bahannya. Berarti untuk bikin satu risol ataupun mungkin ya, ini kalian nih orang pesan dulu baru kalian bikin atau kalian bikin memang tinggal orang pesan begitu?
2: Oh iya kak, orang pesan dulu baru kami bikin. Soalnya kami bukannya sistem pre-order begitu, sesuai dengan kemampuan kami juga untuk bikin risolnya.
0: Oke. Jadi orang pesan dulu baru kalian bikin. Nah, untuk membuat sebuah risol itu butuh berapa lama tuh? Kira-kira jadinya?
2: Sekitar 1 hari kak. Kalau dari bahan-bahannya juga sesuai dengan pesanan orang, sekitar 1 hari aja sih kak.
0: Seharian ya, ya mungkin itu pun kalau misalnya banyak pesanan yang masuk gitu ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, biasanya itu tuh dari setengah tahun yang lalu kalian sudah berapa kali PO nih, Verena nih ya, Junior sama Sandro?
2: Sudah kedua kalinya.
0: Woi, tapi orang juga pasti menunggu ya pesanan kalian ya.
2: Iya, puji Tuhan, amin.
0: Oke, saya juga penasaran nih bagaimana nih buatan Verena nih ya, Junior Sandro risolesnya ini tentunya menarik teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu-kamu yang mau pesan ya, bisa langsung cek di Facebook ini Market ada ya?
2: Iya, ada.
0: Oke, langsung cek
4: di IG juga bisa.
0: Di IG apa nih? Kalau di Instagram apa nih?
3: Risoles kak namanya.
0: Kalau di Instagram Risoles?
4: Iya ya, namanya
3: Risoles. Tapi I-nya diganti satu.
4: Angka satu.
0: Untuk spellingnya R1 Soles begitu.
4: Iya. Ya.
0: Oke, double L atau?
2: Double L atau?
3: Iya double L.
2: Iya double L kak.
0: Oke, jadi untuk teman-teman yang mau pesan risolesnya Verena nih, Junior sama Sandro, bisa langsung cek Instagramnya mereka di R1 Soles double L teman Pro 2 FM ini ya. Dan ya, berarti bisa lewat Indomaret juga pesannya, bisa lewat Instagram juga. Dan sejauh ini pelanggannya banyak tidak?
2: Puji Tuhan lumayan juga, biasanya lebih dari 10 orang
3: gitu. Membatasi orderan
4: sesuai kesanggupan kami.
0: Oh I see, berarti itu, nah untuk risol yang kamu tawarkan itu jenis apa saja nih, Verena nih, Junior sama Sandro?
4: Ada 3 rasa, ada rasa matcha, coklat keju, sama mayo.
0: Rasa apa tadi, coklat keju, mayo, dan?
4: Maca
0: ya. Berarti 3 varian ini selalu ready kalau misalnya kamu open PO begitu.
4: Ya.
0: Dan yang paling orang bilang, katakanlah let's say best seller lah dari 3 itu yang mana nih?
4: Coklat keju.
0: Coklat keju kenapa? Apakah memang dia tasty, juicy atau seperti apa?
4: Karena banyak juga yang pesan coklat keju itu anak-anak muda kan kakak, jadi mungkin mereka lebih suka yang rasa manis-manis begitu. Tapi banyak juga kok yang pesan rasa mayo juga.
0: Keren-keren ya. Jadi ada varian mayo, coklat keju, dan matcha tadi ya.
4: Ya.
0: Oke, ya, 3 varian teman produk FM. Jadi buat kamu-kamu semua teman produk yang lagi dengerin kita di siang hari ini ya, buat yang mau pesan langsung ya kontaknya mereka di Facebook ya, di Indomaret, atau mungkin cek IG R1 satu angka teman produk ya, R1 Soles di Instagramnya ya. Berarti kalau misalnya orang pesan di jam ini, apakah masih bisa diproses atau bagaimana tuh?
4: Iya masih bisa, karena kami pengantarannya besok.
0: I see ya. Dan apa nih yang membedakan risoles kalian dengan risol lain yang sudah lebih dulu mungkin ada di pasaran nih, Verena Nia Junior sama Sandro?
4: Yang membedakan risol kami dengan risol orang lain itu mungkin tidak tahu sih kakak, cuman mungkin kami punya nih lebih banyak varian.
0: I see. Oke, jadi banyak varian juga dan banyak opsi pilihan juga untuk mungkin pembeli juga. Wah, ini saya mau coba mayo nih, keju nih, coklat nih. Itu juga bisa menjadi opsi teman Pro 2 FM ini ya. Jadi, menurut kalian nih, Verena, Nia, Junior, sama Sandro. Tadi kayaknya Junior belum bersuara. Junior, halo Junior.
4: Itu yang laki-laki tadi, Junior.
0: Yang Sandro belum suara, Sandro.
4: Ini Sandronya.
0: Halo Sandro. Ya, halo Kak. Oke. Sandro, kayaknya kamu ini bahagia mulu di sana kayaknya Sandro kamu ya.
3: Iya.
0: Nah, Sandro, menurut kamu penting atau tidakkah kualitas bahan baku dalam menjaga cita rasa dan kepercayaan pelanggan nih, Sandro?
3: Menurut saya tentunya sangat penting sekali, karena orang kalau misalkan mencoba risol dari kita, banyak yang bilang mulut itu berpengaruh kepada orang lain juga. Jadi kalau misalnya contoh si pelanggannya ini bilang risol kami itu enak, kualitasnya bagus, itu bisa disampaikan dari mulut ke mulut, jadi customer kita juga bisa lebih banyak lagi dan risol kita lebih dikenal lah begitu, Kak.
0: Betul-betul, ini setuju Sandro ya. Dan emang kalau misalnya orang kalau sudah suka dengan satu menu makanan yang mungkin kamu tawarkan ya, mereka pasti akan pesan lagi, akan pesan lagi, akan pesan lagi.
3: Mereka pasti akan repeat order.
0: Dan juga mungkin orang akan bilang, weh, ini kamu coba nih pesan di risolesnya punya Firena nih, Junior sama Sandro nih, enak tuh. Itu bisa menjadi rekomendasi buat orang lain yang mau coba risol versi kalian tentunya ya. Ini keren-keren teman Pro 2, masih muda tapi bisa menginspirasi untuk teman-teman di luar sana yang ingin sekali mencari income sendiri, income pribadi, teman Pro 2 FM ini ya. Dan sejauh ini ya, Firena, Nia, Junior sama Sandro, untuk perkembangan media sosial buat kamu, kasih ke dampak bisnis result itu seperti apa nih buat kalian berempat?
2: Kalau untuk dampak dari media sosialnya itu sangat penting bagi jualan kami, Kak, karena dari media sosial itu kami bisa mempromosikan jualan kami dengan
3: kaminya juga. Kemudian orang-orang juga bisa kenal dengan risol kami, dan kami juga bisa berinteraksi dengan customer gitu.
0: Nah, betul-betul setuju teman Product Media. Apalagi kalau misalnya ini om kebayang kalau misalnya mungkin Firena, Nia, Junior sama Sandro tuh tidak pakai media sosial, ya apalagi kita yang zaman lagi hektik pada saat ini, pasti mungkin orang akan mungkin tidak dikenal atau seperti apa teman Produk Media. Tapi karena banyaknya media sosial, Facebook, Instagram juga, atau WA, itu bisa menjadi bahan buat teman-teman juga untuk bisa share sebanyak-banyaknya. Dan tentunya juga ada RRI yang selalu membawa ataupun turut membantu teman-teman UMKM seperti Firena, Nia, Junior, dan Sandro, dan juga teman-teman lainnya, agar kita tuh masih terus meningkatkan produk UMKM lokal, teman Produk FM ini. Harus bangga nih ya, ada anak-anak ini yang punya usaha kayak gini, teman Produk FM ini, harus disupport ya.
2: Amin, amin.
0: Dan biasanya tuh, kalau misalnya kalian berempat itu ya, dapat pelanggan mungkin yang dia sudah loyal, dia repeat order, ada tidak mungkin masukan-masukan dari pelanggan buat kalian yang kalian masih ingat, atau seperti apa tanggapan pelanggan ke risol kalian?
4: Sejauh ini belum ada sih, Kak.
0: I see. Dan mungkin kalau misalnya ada tidak mungkin dapat pelanggan yang kamu sudah habis bikinnya, tapi dia masih mau pesan lagi tuh?
3: Ada, Kak.
0: Dan itu kalau misalnya ada kayak gitu, apakah kalian akan bikin lagi atau bagaimana?
3: Iya, pastinya kalian bikin lagi.
0: Nah, ini biasanya tuh ini musiman atau memang kamu sudah niat untuk membikin risol ini tuh setiap hari ada begitu?
3: Kami sejauh ini sistem PO-nya itu kami PO buat hari Selasa. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan itu kami antarnya di hari Selasa, seperti itu, Kak.
0: Berarti ini setiap hari Selasa ya?
3: Iya.
0: Atau?
4: Tergantung
3: sih, cuman kami untuk sekarang PO-nya khusus di hari Selasa saja.
0: Oke, ini semoga saja setiap hari Selasa ini orang mana pesan ya. Dan setiap Selasa pasti ada nih. Karena siapa tahu mungkin ada pelanggan yang dia maunya ya makan risol versi kalian, tapi sayangnya kalian mungkin sedang tidak buat. Wah, itu kayaknya mulai ini ya, bisa kehilangan pelanggan tuh teman Pro 2 FM ND ya. Berarti targetnya Firena, Nia, Junior sama Sandro nih untuk risol kalian tuh kayak mana nih? Dan juga mungkin target dan impian besar ya, let's say target dan impian besar yang ingin dicapai oleh Firena, Nia, Junior sama Sandro dari usaha risol kalian. Silakan.
3: Untuk target kami sendiri, kedepannya kami ingin menjadikan risol kami itu sebagai salah satu merek cemilan yang menarik bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda di ND, seperti itu, Kak.
0: Oke, kita doakan banyak-banyak ya. Sayang ya kalau misalnya kita tidak mendukung adik-adik seperti kalian yang memang sangat kreatif untuk punya ide risol dari Homemade tentunya ya. Risol Homemade itu pastinya yeah, recommended teman Pro 2 FM ini, bukan buatan pabrik, ini Homemade, which is ini harus dicoba oleh kalian semua di luar sana ya. Berarti kalian ini yeah, dulu SMA-nya SMA mana nih? Di kota Indah juga sama-sama?
5: Di SMA Katolik Fraterandau.
0: Oh, SMA Frando ya.
3: Iya.
0: Yeah. Ini Mardiwiata berarti mereka ini teman Pro 2 FM.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, berarti SMA juga, SMA Indau juga?
3: Iya.
0: Aduh, kita sama-sama alumni ceritanya nih jadinya ya. Semangat buat semuanya, berempat ya. Dan berarti kalau misalnya peluang bisnis cemilan Homemade kayak risol punya kalian itu, apakah kalian akan terus bikin risol terus-terusan? Atau mungkin kalian akan mencoba menu baru lainnya, maybe?
3: Untuk menu barunya sendiri, masih kami... belum kepikiran juga begitu. Jadi untuk sekarang fokusnya di risol saja.
0: Oke, tapi kita doakan banyak teman Pro 2 FM ini harus support ya, ada kayak gini teman Pro 2 ya. Karena penting ya untuk bisa support UMKM lokal ya. Kalau kota Ende ada banyak yang seperti mereka, kenapa tidak kita support ya daripada luar kota teman Pro 2 FM Ende ya. Dan kalau favoritnya Verena Nia Junior Sandro nih, kalau risol kan ini kan ada tiga varian ya, coklat, ada keju juga, ada mangkok tadi. Ini variannya Verena apa, Nia apa, Junior apa, Sandro apa nih? Kalau untuk varian risol kalian bikin favoritnya?
4: Kalau saya sih lebih ke mayo sih.
0: Oke, okay. Yang lain?
4: Kalau saya coklat.
3: Mm-hmm. Kalau saya lebih ke matcha. Okay. Kalau saya dan mayo juga mayo.
0: Oke, jadi masing-masing punya pilihan teman Pro 2 FM Ende. Yeah. Jadi yeah, untuk kamu
4: variannya.
0: Betul ya, untuk kamu-kamu yang penasaran ya, langsung pesan sekarang juga teman Pro 2 FM Ende ya. Cek di IG-nya mereka R1 Soles ya, atau bisa cek di Facebook Ende Market ya. Itu pasti itu ada flyernya kan?
3: Yeah.
0: Iya, ada flyernya itu teman Pro 2 FM Ende ya. Dan bisa langsung mencicipi risol buatan Verena, Nia Junior dan Sandro. Ya recommended nih pastinya. Berarti ini mungkin terakhir nih ya, berempat sebelum closing nih, Verena, Nia, Junior sama Sandro. Ini harus masing-masing ya. Harapan Verena, Nia, Junior dan Sandro buat risol kedepannya. Silakan dari Verena dulu.
4: Harapan saya semoga usaha kami bisa berkembang, terus banyak yang suka sama risol kami.
0: Amin. Itu ya. Sih. Nia?
1: Harapan saya semoga risol kami itu disukai banyak orang dan tidak mengecewakan pelanggan.
0: Junior?
2: Kalau dari saya berharapnya risol kami bisa berkembang, dikenal banyak orang dan bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Amin. Agar tidak malu untuk jualan seperti kami, dan yakin bahwa dari usaha kecil akan bisa menjadi usaha yang besar jika dibarengi dengan doa dan niat usahanya.
0: Setuju, menarik banget ya teman produk ini. Kalau Sandro nih terakhir, silakan.
3: Kalau dari saya sendiri, saya juga berharap semoga risol kami ini sama bisa lebih dikenal oleh orang lain, dikenal oleh anak-anak muda, terus juga bisa menambah pengalaman kami begitu, Kak.
0: Oke ya, kita juga doakan semoga Verna, Nia Junior sama Sandro tuh kedepannya terus eksis ya, dengan risolnya makin dikenal luas teman Pro 2 FM Ende dan makin banyak yang membelinya teman Pro 2. Dan mungkin terakhir nih sebelum closing nih, mungkin ya mewakili saja ya, saya minta ini Verna aja. Verna mungkin tips buat anak-anak muda di luar sana, mungkin bisa motivasi buat mereka juga agar mereka juga tidak malu-malu nih untuk berusaha. Silakan Verna.
4: Menurut saya itu jangan takut untuk memulai usahanya, yakin dan percaya. Itu sih.
0: Oke ya. Apapun tuh harus percaya teman Pro 2, niat dulu ya. Konsisten,
4: konsisten
0: betul ya. Kalau misalnya anak muda masih malu-malu, aduh kapan mau mulai teman Pro 2 FMD ya. Jadi ini bisa mencontohi nih Verena, Nia Junior sama Sandro masih belia tapi punya ide kreatif banget ya, dan bisa punya income sendiri akhirnya karena mereka kreatif teman Pro 2 FMD untuk membuat risol ya. Jadi untuk kamu-kamu yang mau pesan risol, silakan cek di IG mereka R1 Soles atau di Facebook ini Market, itu biasanya ada tuh ya, risol coklat dan coklat keju yang risol mayo tuh bisa dipesan teman Prodi FM ini. Semoga sukses terus buat Verena, Nia, Junior, Sandro. Kita bangga, kita senang ya ada anak muda ya, kreatif sekreatif kalian yang punya ide menarik untuk bisa berusaha dari sejak dini ya. Terima kasih banyak buat berempat ya, kedepannya sukses buat Risoles. Thank you banyak buat siang hari ini. Bye bye.
4: Terima kasih kakak.
0: Oke. Dan itu dia obrolan fun kita teman Prodi FM ND ya, bareng sama Verena, Nia, Junior, sama Sandro ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman luar sana yang punya ide kreatif untuk menjadikan sebuah usaha mandiri teman Prodi.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

teman Pro 2 FMND ya. Saat ini kita di musik akselerasi kreatif teman Pro 2 untuk siang hari ini ya. Dan edisi ini Jom akan hadirkan lagu dari Air Mukim Squad judul Musamus. Nah, Air Mukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pito Saris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya yang hanya dapat ditemukan di Merauke teman Pro 2. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Mactormes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia teman Pro 2, Musamus Air Mukim Squad.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381 2627 147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082 1.

Nomor 2, saatnya informasi menarik dari dunia olahraga untuk kamu-kamu di siang ini ya. Informasi pertama nomor 2 dari Timnas Malaysia U19 yang was-was dalam persaingan klasemen runner-up terbaik Piala AFF U19 2026 ya. Peta persaingan runner-up Piala AFF U19 2026 berubah setelah Timnas Indonesia U19 menang 2-1 atas Vietnam dalam laga terakhir Grup A Minggu 7 Juni. Indonesia yang semula berduel dengan Malaysia dalam perebutan puncak klasemen runner-up terbaik Piala AFF U19 kini digantikan Vietnam nomor 2. Kemenangan atas Vietnam itu membuat Timnas U19 lolos langsung ke semifinal turnamen ini. Dalam klasemen runner-up terbaik Piala AFF U19 2026, Vietnam di posisi teratas lantaran memiliki selisih gol yang lebih baik plus 4 dibanding Malaysia dan Kamboja. Malaysia dan Kamboja juga masih punya kans mengalahkan Vietnam karena punya salah satu laga tersisa. Malaysia versus Thailand Senin 8 Juni sedangkan Kamboja versus Australia Selasa 9 Juni. Untuk lolos ke babak semifinal, Malaysia hanya perlu bermain imbang melawan Thailand. Apabila Malaysia menang atas Thailand, maka Vietnam akan tersingkir karena kalah head-to-head selisih gol dengan Thailand.

0: ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 Indonesia mencetak sejarah dalam kejuaraan panjat tebing dunia setelah putra Tri Ramadhani meraih medali emas pada nomor lead putra World Climbing Series Praha Republik Ceko. Putra Tri yang kerap disapa Sound Running ini meraih medali emas usai mengalahkan Nio Suzuki dari Jepang yang meraih perak dan Jacob Schubert dari Australia.

yang meraih perunggu. Dalam final putra itu, Putra Tri mengoleksi 43 poin, Suzuki dapat 39 poin, sedangkan Schubert 37 poin. Kemenangan Swan Lake itu jadi sejarah bagi panjat tebing Indonesia, karena memang pemanjat 20 tahun itu jadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas World Climbing Series di luar nomor speed ya. Dan dalam klasemen World Climbing, saat ini Swan Lake menempati peringkat ke-6 klasemen dunia dengan mengoleksi 3.075 poin. Pemuncak klasemen dunia elite putra dipimpin oleh Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan 5.130 poin. Disusul Lee Do-yoon dari Korea Selatan ya dengan 4.875 poin. Kemudian Neo Suzuki 4.765 poin. World Climbing Series Pra ini juga jadi ajang kedua serondeng pada 2026 setelah seri Wujiang Cina Mei lalu. Dalam seri Wujiang, langkah serondeng terhenti di semifinal usai menempati peringkat ke-9 teman Pro 2.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRIND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRIND, melangkah progresif untuk

0: terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 Family, kita masih di informasi menarik dari dunia olahraga ya. Nah, teman Pro 2, proses pembinaan atlet muda Indonesia yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dengan dukungan PT BNI TBK atau BNI kemarin menunjukkan hasil membanggakan. Kali ini prestasi datang dari pasangan ganda putra muda Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joaquin yang sukses menorehkan pencapaian penting dengan meraih posisi runner-up Indonesia Open 2026. Meski belum berhasil merebut gelar juara, pencapaian itu juga tetap memiliki arti istimewa karena Indonesia Open 2026 menjadi final pertama Raymond dan Joaquin di level BWF World Tour Super 1000, kasta tertinggi dalam rangkaian turnamen reguler Federasi Bulu Tangkis Dunia. Di tengah ketatnya persaingan bulu tangkis internasional, munculnya Raymond dan Joaquin memberikan optimisme baru bagi masa depan sektor ganda putra dan regenerasi atlet bulu tangkis nasional nih teman-teman berdua.

0: bertabur bintang yang tidak pernah jadi juara. Ada satu tim Tomang Pro 2 yang selalu enak ditonton. Mainnya rapi, pemainnya hebat sekali, tapi belum pernah juara Piala Dunia. Belanda. Mereka punya sejarah yang besar, bahkan memperkenalkan total football, gaya bermain yang jadi inspirasi dunia. Nama besar banyak, prestasi juga ada. Mereka sudah 3 kali masuk final, tapi selalu berhenti di langkah terakhir. Kalau dipikir, rasanya pasti berat nih. Sudah sejauh itu, tapi belum sampai tujuan. Tapi justru disitulah cerita Belanda. Karena dalam sepak bola, tidak semua hal diukur dari trofi. Ada juga yang dikenang karena cara bermainnya, karena identitasnya, dan Belanda punya itu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Semangat siang buat semuanya ya di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan apapun kamu lakukan, diberkati selalu dan dimurahkan rezekinya, teman Pro 2. Happy birthday untuk yang lagi ulang tahun di hari ini, 8 Juni. All the best buat semuanya ya. Ada kabar teman Pro 2 dari Joe Taslim yang pokok suara soal rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus pada karakternya Sub-Zero alias Bihan setelah kehadiran dua film utamanya. Spekulasi mengenai film soal sang anti-hero ikonis ini telah merebus kencang di kalangan penggemar sejak proyek reboot tayang pada 2021 lalu ya. Dan Joe Taslim mengungkapkan masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini masih belum pasti. Ia menjelaskan realisasi proyek sangat bergantung pada performa dan keberlanjutan waralaba Mortal Kombat secara keseluruhan di layar lebar, teman Pro 2.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Teman Pro 2 FMND, rangkaian konser 2 hari EXO di Jakarta resmi dimulai pada Sabtu 6 Juni malam lalu ya. Dalam konser itu 5 personel EXO yakni Suho, Sanyeol, Kaideo, dan Seon tampil menghibur para penggemar Indonesia Arena Jakarta. EXO membuka penampilan dengan muka para penggemar lewat lagu Mama. Mereka kemudian melanjutkan aksi panggung dengan membawakan Monster sebelum menyapa para EXO-L yang memenuhi arena konser mereka. Dalam sesi perkenalan, para personel EXO kompak mengungkapkan rasa rindu kepada penggemar Indonesia. Ungkapan itu pertama kali disampaikan oleh Sanyeol, teman Pro 2 FMND ya. Deo kemudian menyusul dengan mengaku sangat merindukan penggemar Indonesia dan mengajak mereka menikmati konser bersama. Dan sejarah konser EXO di Jakarta dimulai di lapangan D Senayan pada 2014 silam sebelum kemudian berlanjut ke ICI BSD untuk sejumlah konser berikutnya hingga akhirnya menyapa penggemar Indonesia Arena pada 2026, teman Pro 2.

Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola.

Nomor 2, Taylor Swift resmi merilis lagu tema Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Knew You secara serentak di berbagai platform streaming pada Jumat 5 Juni ya. Dalam lagu yang tulis dan produsernya bersama Jack Antonoff, Taylor Swift kembali ke country yang menjadi akar bermusiknya sejak awal. Lagu yang sudah dibuka dengan suara harmonika itu memiliki melodi yang ringan dan bernuansa sore musim panas yang disebut terinspirasi kisah JC dalam film Toy Story 5. I Knew It, I Knew You mengisahkan momen pertemuan kembali dengan seorang yang sudah lama dikenal tapi sempat terpisah untuk sekian lama. Nuansa nostalgia yang ringan tapi emosional terasa dari lirik dan nada lagu itu, teman Pro 2 ya. Dan nantinya Toy Story 5 akan mengisahkan petualangan Woody dan Buzz serta geng mainan lainnya dalam menyelamatkan seorang anak yang mengalami kecanduan bermain gawai sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan gegara perkembangan teknologi.

Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

Iya, teman Pro 2. Ya, untuk siang hari ini ya, masih informasi menarik dari dunia entertainment. Backrooms bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi studio A24 setelah film horor psikologis ini menjadi film terlaris sepanjang masa studio itu di Amerika Utara. Backrooms diproyeksi akan menembus box office $100 juta di pasar domestik. Saat sebelumnya menjadi film A24 terlaris di Amerika Utara dengan menembus $97.7 juta. Film beribaya $10 juta itu merebut mahkota dari film Artis Supreme yang dibintangi Timothée Chalamet yang menghasilkan $96 juta di pasar domestik sekaligus film termahal studio tersebut ya. Capaian ini terjadi hanya beberapa hari setelah Backrooms mencatatkan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar A24 sepanjang masa dengan $81.4 juta. Ya. Dan capaian itu juga menjadikan kreator film ini, Ken Parsons, sebagai pembuat film termuda yang pernah menduduki puncak box office domestik dalam usia 20 tahun. Parsons memulai Backrooms sebagai serangkaian YouTube Shorts populer dan mempertahankan hak atas IP tersebut.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Ya, terima kasih Mam Rodo yang masih mendengarkan Produk FM, teman terbaik kamu. Thank you so much. Yosef Sajon temani kamu semua di hari Senin ini ya. Selepas ini akan ada Irin dan juga Dodi yang temani suaranya kamu hingga jam 3 sore nanti. Thank you so much for having fun with me, teman Produk FM ND. See you next time. Have a nice Monday fun di Produk FM, teman terbaik kamu. See you.

teman Pro 2, selamat sore semuanya buat kamu yang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu. Kita akan memulai sore ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, Gubernur NTT instruksikan seluruh dapur EBG terapkan standar pelayanan ketat. Dilansir dari RRI.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menginstruksikan seluruh pengelolaan dapur makanan bergizi gratis di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk menerapkan standar pelayanan dan higienitas yang tinggi dalam penyediaan makanan bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melkiades saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Gedung Sasando Kupang pada Jumat 5 Juni 2026. Informasi selanjutnya, BMKG ingatkan gelombang tinggi perairan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dilansir dari RRI.co.id, stasiun BMKG Tenau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 Juni 2026. Peringatan tersebut berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 9 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Perakirawan stasiun BMKG Tenau Kupang Nur Ida Hasana mengatakan tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan strategis Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang terdampak antara lain Selat Sape bagian selatan, perairan utara Flores, Selat Flores Lama Kera, Selat Pantar, Selat Alor, Laut Sau, Selat Ombai, hingga perairan Taman Nasional Komodo. Masih di Info Pro 2, Hari Laut Internasional perkuat pesan Eketeologi Kristen Indonesia. Dilansir dari RRI.co.id, peringatan Hari Laut Internasional dimaknai sebagai momentum memperkuat kesadaran umat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut melalui perspektif iman Kristen. Pesan tersebut disampaikan penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Helda Yolanda Adwe, dalam program Mutiara Pagi Kristen yang disiarkan RRI Ende pada Senin 8 Juni 2026. Dalam renungannya yang mengangkat tema laut bercerita tentang Allah membangun ekoteologi, Helda mengacu pada Kejadian 1:9 dan 1:21-23 yang menjelaskan bahwa laut merupakan bagian dari ciptaan Allah yang lahir melalui firman-Nya dan memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

22, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kamu di sore hari ini ya? Dan di sore ceria edisi hari ini, Ayah akan menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Ayah tidak sendiri ya teman-teman produser, nanti akan ada RG Dodi menemani juga. So, untuk di Floristation, karena kita sudah masuk di Floristation selama 1 jam sampai pukul 16.00, Ayah akan mulai dari informasi pertama nih teman-teman produser. Datang dari Manggarai, teman Produa, klaim warga dan Pemdes berbeda. Status lahan pembangunan KDMP WAE Mulu jadi sorotan. Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di Desa WAE Mulu, Kecamatan WAE RI, Kabupaten Manggarai memunculkan polemik nih terkait status lahan yang digunakan nih teman Produa. Pemerintah desa menegaskan lokasi pembangunan merupakan aset desa yang telah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah. Polemik tersebut mencuat setelah seorang warga lanjut usia, Yustiana Mamu, yang berusia 80 tahun, menyampaikan nih keberatan atas penggunaan lahan di Lingko Nampar yang kini menjadi lokasi pembangunan gedung koperasi. Yustiana mengklaim lahan seluas sekitar 30 x 60 meter tersebut merupakan milik keluarganya. Mengutip pemberitaan dari infolabuanbajo.id, Yustiana menyatakan lahan tersebut pernah dipinjam pemerintah desa WAE Mulu pada tahun 1982 dan dikembalikan pada tahun 1984. Persoalan kembali mencuat saat lokasi tersebut dibersihkan untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih pada April 2026 lalu. Menanggapi hal itu, pejabat sementara kepala desa WAE Mulu, Alexander Sembang, menjelaskan bahwa penetapan lokasi pembangunan telah melalui musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan juga ada tua golo, RT dan juga RW. Menurut Alexander, persoalan bermula saat dilakukan pembersihan lahan dan penebangan pohon mahoni di lokasi pembangunan. Keberatan kemudian disampaikan Yustiana Mamu yang mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Menindaklanjuti keberatan itu, Tua Golo Wailong bersama sejumlah pihak melakukan peninjauan lapangan dan meminta keterangan dari pihak yang melakukan penebangan pohon nih teman Produa. Namun, pertemuan awal belum menghasilkan kesepakatan sehingga persoalan dilaporkan kepada pemerintah desa. Wow, bagaimana nih teman Produa? Dan dikonfirmasi terpisah nih, dan Ramil Ruteng, Kapten Wayan Juniana, membenarkan bahwa lokasi pembangunan telah dinyatakan sebagai aset desa berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan di tingkat desa. Ternyata nih teman Produa, Widi. Meski demikian, Yustiana Mamu tidak menerima hasil musyawarah tersebut ya, dan menyatakan akan melanjutkan persoalan itu ke tingkat kecamatan dan memperoleh penyelesaian lebih lanjut. Sementara itu, Camat WAE RI, Demi Jemparu, mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses penyelesaian ya, dan pemerintah bersama pihak terkait terus mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah guna menghindari konflik berkepanjangan. Kita doakan teman Produa semoga masalahnya cepat selesai dan menemukan solusi terbaik dari kedua belah pihak. Dan buat teman Produa, Ayah akan mesti terus kasih informasi buat kamu karena kita di Flores Season, jadi informasi seputar dataran Flores jangan sampai ketinggalan ya. Tetap stay tune terus bersama Ayah di Sore Ceria.

isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Flores Media. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Pro 2 masih bersama Ayah di Flores Session. Dan informasi selanjutnya ini, teman Pro 2 datang masih dari Manggarai. Diskominfo Manggarai fasilitasi nobar Piala Dunia FIFA 2026 melalui program Bola Widi. Tentunya informasinya ini dilansir dari rri.go.id ya teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan memfasilitasi berbagai lembaga, komunitas, organisasi kepemudaan, sekolah hingga kelompok masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program Bola Gembira TVRI. Wow. Dan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Bapak Zefri, bersama jajaran dengan Bupati Manggarai, Heribertus Geradus Laju. Dalam pertemuan itu di TVRI menyampaikan nih, panduan resmi penyelenggaraan nobar sebagai bagian dari pemanfaatan hak siar Piala Dunia FIFA 2026 yang dimiliki TVRI, teman Pro 2. Jadi, Kepala Stasiun TVRI NTT mengatakan nih, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap tayangan edukatif, informasi publik, serta siaran olahraga internasional yang dapat dinikmati secara gratis. TVRI ini membedakan kegiatan nobar ke dalam dua kategori ya teman Pro 2, yakni non-komersial dan komersial. Jadi untuk kegiatan yang bersifat komunitas dan tidak berorientasi pada keuntungan, proses perizinan dapat dilakukan secara gratis. Sementara itu kegiatan yang melibatkan sponsor, penjualan tiket atau aktivitas bisnis lainnya mewajibkan mengurus lisensi komersial sesuai ketentuan yang berlaku. TVRI juga mengingatkan nih bahwa penyelenggara tidak diperbolehkan menggunakan logo, maskot, trofi maupun identitas resmi FIFA dalam materi promosi kegiatan nobar. Sebagai gantinya, penyelenggara dapat menggunakan identitas dan logo Bola Gembira yang telah disediakan oleh TVRI, teman Pro 2. Dan sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, Bapak Bupati Heri Nabit menyampaikan rencana penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia di rumah-rumah gendang yang berada di Kota Ruteng. Menurutnya, rumah gendang sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat Manggarai dapat dimanfaatkan nih sebagai lokasi nobar yang mampu mempererat hubungan antar warga sekaligus menghidupkan kembali ruang-ruang budaya yang ada. Selain menjadi ajang menikmati pesta bola terbesar di dunia, kegiatan nobar di rumah-rumah gendang diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial masyarakat, melibatkan generasi muda dalam aktivitas positif, serta menciptakan suasana kebersamaan yang khas Manggarai selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Dengan dukungan pemerintah Kabupaten Manggarai dan TVRI, program nobar Piala Dunia FIFA 2026 di rumah-rumah gendang diharapkan menjadi sarana hiburan rakyat yang inklusif sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya dan persaudaraan di tengah masyarakat.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bukan lagi dari Nadila, teman Fredu. Itu tadi lagunya yang barusan kita dengarkan. Jangan lagi asik. Jangan lagi ingat-ingat mantan ya, teman Fredu. Wow, kenapa jadi ke arah mantan ya? Oke, kita tinggalkan dulu. Kita lanjut masih di Floresation, teman Fredu. Dan informasi terakhir yang bisa saya sampaikan nih, datang dari ND, teman Fredu. Nikmati sunset di Pantai Indah, pengunjung dorong penataan pedagang dan parkir nih, teman Fredu. Dilansir dari rri.co.id pastinya, keindahan panorama matahari terbenam di kawasan Pantai Indah, Kabupaten ND mendapat apresiasi dari para pengunjung, teman Fredu. Salah satunya disampaikan Matius Trisno Wara yang menilai kawasan pesisir tersebut memiliki daya tarik tersendiri nih sebagai lokasi bersantai pada sore hari. Jadi saat diwawancarai RRI ND di kawasan Pantai Indah pada Sabtu 6 Juni 2026, Matius mengaku telah dua kali mengunjungi lokasi tersebut dan kembali datang karena suasana yang nyaman serta menawarkan pemandangan alam yang menarik. Menurutnya, panorama matahari terbenam menjadi daya tarik utama kawasan tersebut karena dapat dinikmati secara langsung tanpa terhalang bangunan maupun objek lain di sekitarnya. Ia juga menilai, teman Fredu, kawasan Pantai Indah kini semakin ramai dikunjungi masyarakat, baik untuk bersantai maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap ruang publik terbuka yang menawarkan suasana alam dan pemandangan laut. Meski demikian, Matius mengingatkan perlunya antisipasi terhadap dampak meningkatnya jumlah pengunjung, terutama terkait potensi kemacetan dan gangguan ketertiban di sekitar akses jalan menuju kawasan pantai. Selain itu, ia juga mendorong adanya penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan area parkir yang lebih tertib guna meningkatkan kenyamanan pengunjung, teman Fredu. Matius juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan pesisir agar tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman dan menarik bagi seluruh pengunjung. Jadi menurutnya keberhasilan pengembangan kawasan wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan fasilitas yang tersedia pastinya. Wow, jadi buat kamu-kamu, teman Fredu, boleh disinggah melihat panorama sunset yang luar biasa di Pantai Indah ya, teman Fredu, karena memang keren sekali sunsetnya. Wih, jadi kamu mungkin bisa healing, lihat-lihat pantai, kemudian mensyukuri nikmat Tuhan, mensyukuri kuasanya, kenapa Tuhan sekeren ini bisa menciptakan pemandangan yang luar biasa. Wah, ini keren sih, teman Fredu. Jadi jangan lupa dikunjungi ya, teman Fredu. Oke deh, kita akan pamit dulu dari Floresation dan sesaat lagi kita akan masuk ke Gen Press, generasi prestasi. Jadi pastikan buat teman Fredu semuanya stay tune terus di 92,2 FM Fredu RRI, dan teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Dan 2,2 MHz Pro 2 FM ND teman

0: back again bersama ayah.
1: Dan ya ayah tidak sendiri, teman pro 2 nya ditemani Dodi Riti di sore ceria hari ini.
0: Benar sekali.
1: Kayaknya adem-adem ya cuaca hari ini.
0: Benar. Semoga nanti malam tidak hujan.
1: Ya, pastinya dingin.
0: Dingin sudah pasti ya tiap malam sekarang.
1: Karena beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir itu kita dingin.
0: Wow, iya luar biasa.
1: Tapi yang pastinya kalau kalian dengerin Pro 2,
0: jadi hangat.
1: Merasa kedinginan jadi hangat gitu.
0: Waduh, hangat sekali ya teman-teman.
1: Oke, ayo kita di jam 4 ini kita akan informasikan apa nih?
0: Kita generasi prestasi teman Pro 2.
1: Benar. Ini kita mohon maaf ya.
0: Yes, kita
1: belum
0: tidak
1: bisa menghadirkan narasumber.
0: Benar sekali.
1: Percaya deh, kalau kalian dengar terus Pro 2, pasti next kami bakal menghadirkan narasumber berprestasi yang pastinya bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua teman Pro 2.
0: Setuju, jadi stay tune terus bersama kami, akan ada informasi-informasi seputar Genpres dari anak-anak Indem mungkin atau anak-anak yang ada di Indonesia.
1: Oke, stay tune.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Produa, baik lagi bersama Ayah dan juga Dodi Riti, teman Produa. Kita masih di Genpres, generasi prestasi. Ayah punya informasi nih buat teman Produa, salah satu anak berprestasi yang ada di ND. Ada Arturo, teman Produa. Dia nih belajar mandiri, kemudian bisa menaklukkan turnamen catur. Wih, keren ya teman Produa. Prestasi juara catur tingkat Kabupaten ND yang diraih siswa SD Arturo Gileraja tidak datang secara instan, teman Produa. Perjalanannya dimulai dari rasa penasaran nih melihat pertandingan catur hingga akhirnya mampu menjadi juara satu lomba catur tingkat sekolah dasar pada Festival Olahraga Usia Dini 2026. Kita tersebut dibagikan dalam program Genpres Generasi Prestasi Produa RRI ND pada 13 Mei 2026 lalu ya, teman Produa. Jadi Arturo ini mengaku mulai tertarik bermain catur sejak kelas 4 SD setelah sering menonton konten pertandingan catur di YouTube. Tanpa mengikuti kursus khusus, ia belajar secara mandiri nih menggunakan aplikasi catur yang ada di telepon genggam miliknya. Ketertarikan itu kemudian berkembang ketika mendapat informasi tentang turnamen catur yang diadakan di ND. Jadi dukungan keluarga dan sekolah menjadi salah satu faktor yang membuatnya terus berkembang, dan Arturo nih mengaku sering berlatih bersama teman-temannya di sekolah dengan membawa papan catur sendiri setiap akhir pekan. Tidak hanya itu, teman Produa, guru pendamping SDK ND 3 Noviliani Agustin Kean mengatakan nih perkembangan Arturo terlihat dari keberaniannya mengikuti berbagai pertandingan. Menurutnya, siswa tersebut menunjukkan kemampuan fokus dan ketenangan yang konsisten nih selama perlombaan berlangsung. Dan pada ajang Festival Olahraga Usia Dini 2026, Arturo akhirnya berhasil melewati 5 babak pertandingan tanpa mengalami kekalahan loh, teman Produa. Bahkan beberapa pertandingan mampu ia selesaikan dalam waktu singkat karena cepat membaca strategi lawan. Wih, keren sekali nih Arturo ya. Dan prestasi itu dinilai menjadi bukti bahwa anak-anak daerah memiliki peluang besar untuk berkembang nih jika mendapat ruang dan dukungan yang tepat, teman Produa. Jadi perjalanan Arturo juga menjadi inspirasi bahwa proses belajar mandiri dan ketekunan dapat membawa anak meraih prestasi sejak usia dini. Wih, jadi semoga ini bisa menginspirasi kamu-kamu semua di luar sana, teman Produa. Jika kamu ada satu minat bakat, kamu tertarik akan satu hal, kamu harus fokus ke situ. Siapa tahu itu bisa membawa kamu menuju hal yang lebih luar biasa lagi, menjadi seseorang yang luar biasa. Wih, keren sekali ya teman Produa, si Arturo yang menginspirasi kita semua. Next teman Produa, masih ada lagi beberapa informasi Genpres yang akan kita sampaikan, tapi sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Produa. Ada Justin Bieber dengan judulnya Yummy.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Oke, teman Prodo, itu tadi lagu yang sangat energik ya. Judulnya apa tadi?
1: Don't Follow Me dari Putri Tanjung featuring Mario Giklau, teman Prodo.
0: Putri Tanjung ya, sangat baik. Oke, teman Prodo, kali ini kita masih dengan informasi Genpres ya.
1: Yes.
0: Dikutip dari KBRN, siswi SMAK Regina Pacis Bajawa raih juara 2 KTI lewat riset UMKM, teman Prodo. Nah, siswi kelas 10 SMAK Regina Pacis Bajawa ya, yang bernama Diva meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah KTI tingkat Kabupaten Ngada 2026 setelah melakukan riset langsung terhadap pelaku UMKM dan sejumlah instansi daerah. Prestasi ini menunjukkan pelajar daerah mulai aktif membangun budaya riset dan berpikir kritis di tengah era digital. Diva bersama dua rekannya melakukan penelitian dengan metode observasi dan wawancara terhadap Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi dan UMKM, UKM ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 7 pelaku UMKM di Ngada. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam karya itu benar-benar sesuai kondisi lapangan. Menurut Diva, proses penyusunan KTI tidak hanya menggandakan teori tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan keberanian menggali fakta langsung dari masyarakat. Nah, ia mengaku tantangan terbesar muncul saat pengumpulan data lapangan karena beberapa narasumber sulit ditemui. Kondisi ini memaksa tim mencari alternatif sumber data ya, agar penelitian tetap lengkap dan relevan. Okay. Nah, prestasi tersebut juga menjadi bukti pentingnya dukungan sekolah dalam membangun budaya akademik nih, teman Prodo. SMAK Regina Pacis Bajawa diketahui rutin mengikuti lomba KTI setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional dan mendorong siswa aktif melakukan penelitian sejak dini, teman Prodo.
1: Wih, keren sekali Diva nih dari SMAK Regina Pacis Bajawa.
0: Iya, mereka tuh sekolah-sekolah yang istilahnya apa ya?
1: Apa tuh?
0: Prestasinya gemilang ya.
1: Wih.
0: Stok prestasi setiap tahun itu selalu
1: pasti ada.
0: Salah satu sekolah ya, salah satu sekolah terbaik di NTT.
1: Wih, Regina Pacis Bajawa.
0: Bisa top 5 atau top 10.
1: Waduh, keren banget ya teman Prodo. Semoga kamu-kamu bisa mengikuti jejak dari Diva juga dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang juga, teman Prodo.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Okay, teman Pro 2, itu tadi informasi-informasi yang sudah kita sampaikan di Genpres Generasi Prestasi. Dan sesaat lagi akan ada informasi viral nih teman Pro 2, tepat di pukul 17.00. Jadi jangan sampai kelewatannya, informasi viral akan kita sampaikan buat kamu semuanya.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2 ya, masih bareng Jawa Dodiriti dan
1: Ayah, teman pro 2.
0: Ya, kita masih di Suara Ceria. Kita akan informasikan apa lagi nih, Ayah?
1: Ini kita punya informasi viral, teman pro 2. Pernikahan orang utan, si Jennifer dan Hayato diumumkan KBRI Tokyo di Jepang, teman pro 2. Informasinya ini ayambil dari Volkata TV ya, teman pro 2. Duta Besar Indonesia di Tokyo secara resmi nih memperkenalkan dua orang utan Borneo, si Jennifer dan juga Hayato, selama upacara khusus yang diselenggarakan sebagai acara perayaan pernikahan pada 6 Juni 2026 di Tobezo Ehime Prefecture di Jepang. Dan Jennifer ini seorang orang utan betina dari Taman Safari Indonesia, dipasangkan dengan Hayato, seorang orang utan jantan yang lahir di Jepang, sebagai bagian dari program konservasi dan pembiakan bersama yang bertujuan mendukung kelangsungan hidup spesies yang terancam nih, teman pro 2. Dan acara ini juga menekankan kolaborasi yang semakin besar antara Indonesia dan juga Jepang dalam konservasi orangutan yang berfungsi sebagai simbol komitmen kedua negara terhadap perlindungan salah satu hewan asli Indonesia yang paling ikonik dan terancam. Jadi itu ya pernikahannya tanggal 6 Juni, teman pro 2, si Jennifer dan juga Hayato. Keren sekali ya pernikahan orangutan ini.
0: Iya, orangutan ya.
1: Iya, orangutan.
0: Jennifer san
1: Hayato.
0: Saya pikir Hayati.
1: Hayato yang laki-laki, si Hayato perempuan, si Jennifer. Namanya ini ya keren gitu. Ada Jennifer. Jadi itu teman pro 2 sebagai pembuka informasi viral kita di sore hari ini. Tetap stay tune terus karena masih ada lagi informasi-informasi lainnya yang akan kita sampaikan buat kamu semuanya.

Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

Oke, back again teman Produa, masih bersama Ayah di informasi viral dan juga dari Reti. Informasi selanjutnya nih teman Produa, datang dari Maumere. Wow. Universitas Muhammadiyah Maumere izinkan mahasiswa bayar UKT pakai hasil bumi dan juga hasil laut. Teman Produa, ini keren sekali loh.

Dan itu tadi informasinya, ini diambil dari Vokatif Teman Pro 2 dan baru-baru aja menggemparkan jagat maya juga ya, karena ternyata mahasiswanya ini dibolehkan membayarnya tidak pakai uang ya, tidak pakai rupiah tapi pakai hasil bumi dan hasil laut. Ini terinspirasi dari salah seorang mahasiswa yang tidak bisa membayar menuju ujian kalau tidak salah. Jadi akhirnya pihak

Jadi tidak mematikan ekonomi masyarakat juga, karena kan bisa loh bayar pakai hasil bumi. Dan mungkin ini salah satu solusi terbaik di tengah, ya seperti inilah kita ya teman Pro2, beratnya hidup. Dan buat teman Pro2, ini informasi terakhir mungkin yang saya sampaikan, karena saat lagi menuju azan maghrib, tepat di pukul 17.40. Jadi sambil mendengarkan lagu-lagu slow di sore hari ini dan juga lagu-lagu religi sambil menunggu azan maghrib, teman Pro2 juga yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin sudah mempersiapkan mencari musola atau masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah

Sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu salat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih.
2: Anak-anak lebaran pulang enggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini saya pakai dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Indah dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya makan saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah harus mewah, harus yang mahal. Tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata kepada Abul Fadl Ibn Makhlad, "Ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qalail." Wahai Abu Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Ratusan ribu terlalu berlebihan, puluhan ribu untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan 2 lembar gorengan plus 1 cangkir kopi. Cukup baginya menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghna nas." Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah, ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. sini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta. Makanan, irwa bima qasallahu taqul aghnannas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karenanya, saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, Ustaz, tahu enggak, rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang. Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Prodo, bagaimana sore menjelang malam kamu hari ini? Apakah kamu lagi sibuk menyiapkan makan malam atau sedang di perjalanan pulang? Teman Prodo tetap hati-hati di jalan, karena kita sudah di TKP, titik kumpul Prodo, tempatnya anak Prodo nongkrong. Asik. Biasa kalau nongkrong apa? Gibah ya teman Prodo. Tapi enggak boleh gibah Nona ya. Tapi kita bukan gibah, lebih ke mereview satu adegan gitu atau satu peristiwa, itu boleh mungkin ya. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau mereview adegan hari ini ataupun momen hari ini, boleh banget di WhatsApp Prodo di 0821476504422. Nanti kita akan sharing-sharing ya. Namanya juga titik kumpul Prodo. Jadi ya, disitulah kita akan ngobrol-ngobrol santai.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita ucapin selamat untuk Mas Dito atau Bang Pradipta ya, teman Pro 2. So buat teman Pro 2, karena kita masih di titik kumpul Pro 2, tempat kita semua ngumpul walau enggak ketemu langsung tapi tetap terasa dekat di udara. Jadi bersama Ayah di sini yang bakal menemani kamu sampai kurang lebih 30 menit lagi, teman Pro 2. Jadi semoga kamu tidak merasa sendiri ya. Kalaupun sendiri, tenang, kamu enggak sendirian kok di frekuensi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 kita harus ciao pamit undur diri ya.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah membersamai kami dari jam 3 sore tadi sampai sekarang ini menuju jam 7 malam ya teman Pro 2.
0: Jangan lupa ikuti keseruan Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam di jam 7 nanti hingga di jam 12 malam. Akhirnya saya Dodi Riti
1: dan saya Ayah, kita pamit undur diri teman Pro 2. See you, bye-bye.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi

Informasi pertama, perahu angkut sound system dan penumpang terbalik di perairan mangrove Terang. Dilansir dari rri.co.id, sebuah perahu yang mengangkut kursi, peralatan sound system dan sejumlah penumpang terbalik di perairan hutan mangrove Terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 13.30 WITA. Saksi mata yang juga merupakan pengelola hutan mangrove Terang, Ahmad Burhan, mengatakan perahu tersebut berlayar dari Terang menuju Pulau Longos untuk mengangkut perlengkapan sebuah acara. Informasi selanjutnya, komitmen Polri mewujudkan rekrutmen yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan melalui seleksi Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan setelah Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas seluruh Indonesia. Informasi terakhir, Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengikuti pelatihan petani modern secara gratis dan bersertifikat. Program tersebut dirancang untuk mencetak petani muda yang kompeten, mandiri, dan mampu mengelola sektor pertanian dengan pendekatan yang modern.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para Ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu.

0: 92,2 FM Prodia RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, good night teman Prodia. Bilang sama Priska dan juga ada siapa nih?
1: Ada siapa? Tentunya ada Franky ya teman Prodia yang menemani Priska di malam hari ini nih teman Prodia. Sampai di pukul
0: 12 nanti malam teman Prodia. Dan pasti seperti biasa kita mau menyapa teman Prodia mendengarkan siaran kita melalui terestrial, melalui aplikasi RRI Digital juga yang saat ini lagi gabut ya Kak Franky ya.
1: Benar.
0: Yang lagi jalan-jalan di luar, yang lagi masak makan malam untuk makan malam, persiapan makan malam.
1: Benar, atau lagi
0: persiapkan untuk besok pagi.
1: Iya, benar.
0: Selasa siap seragam
1: atau mungkin lagi menikmati sisa-sisa sunset ya di pinggir pantai.
0: Iya,
1: benar kan?
0: Iya, di sekitar Rendau tuh pasti masih ada yang nongkrong di situ. Siapa tahu ada yang putar siaran kita tuh.
1: Iya, benar sekali ya teman Prodia. Dan ini biasanya jam-jam seperti ini kita tuh selalu hadir dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menginspirasi.
0: Apa tuh?
1: Karena kita sudah sampai di CLBK. Yes, teman Prodia ya. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa.
0: Kita akan ngobrol lebih santai.
1: Dengan siapa ya spesial di malam?
0: Kita akan ngobrol dengan komunitas Peacemaker Kupang. Kita datangkan Jojo dari Kupang tuh ya Kak Frank ya. Nek Dharma tadi. Bercanda prank.
1: Oke, ya, teman Prodia.
0: Tapi kita hubungkan melalui Zoom Meet nanti.
1: Iya,
0: kita akan ngobrol tentang apa saja yang mereka lakukan selama dari berdiri sampai sekarang dan fokusnya mereka tuh tentang apa? Kan komunitasnya banyak ya.
1: Iya, benar.
0: Kita mau tanya fokusnya mereka tuh tentang apa?
1: Dan
0: siapa tahu ada yang tertarik mau gabung.
1: Silahkan ya.
0: Bisa join sama kita juga nanti di pukul 19.30 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, karena kita akan live di YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND.
0: Benar. Teman Prodia. Kita ke lagu dulu Kak Franky. Ada lagu apa nih?
1: Ada masih ada cahaya tentunya ya dari Idgitaf dan juga
0: kamu, kan?
1: India.
0: Lagu terbaru nih. Here we go.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Oke. Okay. Okay. Bengkel Lumam Pro 2 bersama Prisa dan juga Kak Franky yang malam hari ini menemani malam Senin kamu ya.
1: Yeah.
0: Dan di hari ini kita tadi sudah spill tipis.
1: Benar.
0: Kita sudah kasih tahu bahwa di malam hari ini kita akan ngobrol dengan teman dari komunitas Peacemaker Kupang.
1: Yes.
0: Ada siapa nih Kak Franky di malam hari ini sudah stay sama
1: pasti
0: kita?
1: Pasti ya, pada penasaran saja yes. nih. Kita langsung saja ya.
0: Menyapa
1: nih. Hmm. Selamat malam Kakak.
0: Halo.
2: Selamat malam Kakak berdua.
0: Selamat okay. malam. Ada Kakak Jong Iskandar. Sekretaris dari Peacemaker Kupang. Kakak Jong, bagaimana kabarnya? Salam kenal Kakak.
2: Kabar cukup baik hari ini.
0: Oke,
1: cukup ya.
0: Cukup baik. Kesibukannya nih Kakak, kira-kira apa?
2: Kami kesibukan sekarang sedang mendampingi kelompok perempuan di 3 desa di Kabupaten Kupang.
0: Kelompok perempuan di 3 desa?
2: 4 desa,
0: keren.
1: Oke, teman Pro 2 ya, pasti penasaran nih teman Pro 2. Langsung saja ke YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND ya. Untuk kamu mau kepo-kepo silakan di WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh,
1: 082-1476504222.
0: Oke, Kak Jong, Kak Franky dan juga teman Pro 2. Tema kita di malam hari ini tuh spesial sekali dan keren sekali ya. Dari perbedaan jadi persaudaraan. Ini mungkin bisa dikasih, saya kasih gambaran ke teman Pro 2 bahwa komunitas ini background-nya tuh lebih kepada keberagaman agama. Apakah benar nih Kakak dikonfirmasi langsung sama Kakak Jong? Kita mau tahu tentang aktivitasnya. Karena Kak Jong spill bahwa sudah berdiri dari 2012. Which is itu lama sekali ya sampai 2026 bertahan komunitasnya.
1: 14 tahun kurang lebih.
0: Sudah sekitar 14 tahun nih Kak Jong.
2: Betul.
0: Kita mau tahu nih Kakak. Sebenarnya tuh apa Peacemaker Kupang ini Kak Jong?
2: Kami Peacemaker Kupang ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya pembawa damai intinya. Nah, kami dari 2012 kumpulan orang muda dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, jenis kelamin di Kota Kupang yang sama-sama ngumpul dan ngomong soal toleransi dan keberagaman di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur.
0: Ini menarik nih Kak Jong, tapi kenapa sampai memilih keberagaman agama sebagai pembentukan komunitas ini atau landasan awal dari komunitas ini tuh kenapa Kakak, apa yang memotivasi mungkin?
2: Sebenarnya menarik ini pertanyaan. Kita itu kami itu merasa kita nih orang tua kita tuh sudah sangat toleran pada zaman dulu itu. Sangat toleran entah itu suku entah itu agama, tapi kita tuh tidak punya tulisan yang baik untuk disampaikan. Jadi kita akan sering bilang kita nih toleransi, NTT toleransi, tapi kadang kita maknai hanya sebagai apa namanya cerita dongeng saja, tapi tidak ada implikasinya. Dan kenapa di Kota Kupang? Karena sepengetahuan kami pada waktu itu di Kota Kupang memang belum ada komunitas yang condong fokus ngomong soal toleransi dan keberagaman di Nusa Tenggara Timur, karena memang dianggap kita sudah toleransi jadi tidak perlu ada
0: komunitas lagi
2: organisasi yang ngomong soal itu.
0: Iya, yang fokusnya ke situ berarti ya. Oke. Ini menarik juga yang motivasi Kak Jong juga teman-teman ya. Karena biasanya kan
1: komunitas itu
0: literasi gitu ya, kayak seni ya Kak Jong ya. Tapi kita
1: ini
0: spesial di malam hari ini kita bicara tentang keberagaman dan toleransi agama.
1: Dan ini juga merupakan spesial ya, karena kita tahu bahwa NTT itu ya salah satu provinsi dengan tingkat toleransinya paling tinggi.
0: Benar ya Kak Jong ya?
1: Oke. Oke, kita nih mau kepo-kepo nih Kak. Ini sudah hampir 12 tahun ini
0: berjalan.
1: Nah, kita penasaran apakah ini tergabung dari semua tadi dijelaskan tergabung dari semua agama. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja nih istilahnya, kegiatan yang benar-benar bisa dijalani dari semua agama ini nih Kak, biar istilahnya toleransinya tercipta seperti ini.
2: Kami memulainya itu dari awal-awal berdiri itu memang kami mulai dengan gerakan dari kampus ke sekolah, yang kemudian semua agama itu terlibat dan kemudian juga ke hampir ke semua rumah ibadah di Kota Kupang. Saya punya satu program yang kami pastikan tidak ada di daerah lain, itu adalah kunjungan lintas rumah ibadah.
0: Kunjungan lintas rumah ibadah. Nah,
2: di dalam kepalanya orang-orang ketika mendengar itu, itu kita bersih-bersih. Melakukan bersih-bersih di rumah ibadah. Tapi kami tidak, kami ngobrol. Jadi ada satu agama yang kemudian punya rasa tidak enak antara agama yang lain tentang satu ajaran tertentu, itu bisa langsung dikonfirmasi oleh tokoh agama tertentu. Jadi langsung ke agama tertentu. Contoh saya kasih yang paling paling sederhana. Kenapa di Islam itu tidak makan daging babi? Begitu juga di apa namanya, di Hindu ataupun di Buddha, kenapa ada sesajian? Nah itu tuh bisa langsung ditanyakan. Jadi pikiran-pikiran yang kemudian sebenarnya yang akan memperkeruh toleransi itu tuh itu bisa dibendung dengan langsung dijawab oleh tokoh agama tersebut. Nah itu yang kami pastikan belum ada di daerah lain. Mungkin juga di Indonesia. Dan itu program unggulan di kami. Kami terakhir, kami kegiatan yang terakhir kami lakukan itu tuh kami melakukan program sekolah keberagaman.
0: Sekolah keberagaman.
2: Saya gambarkan sedikit boleh?
0: Boleh.
1: Aman.
2: Nanti untuk dalamnya Kakak dong bisa searching di Google atau di YouTube segala macam ada. Kami punya sekolah keberagaman itu kami mau jadikan ada 3 sekolah yang kami jadikan contoh untuk melaksanakan untuk mengajarkan tidak hanya siswa tapi guru tentang nilai-nilai toleransi. Jadi ketika dalam pelajaran tertentu, kita taruh saja pelajaran agama, itu guru memulai dan mengakhiri pelajaran itu dengan pesan-pesan keberagaman. Jadi semua pelajaran itu ada pesan-pesan keberagaman. Nah ini dibuat karena bagi kami program tentang keberagaman, pesan-pesan toleransi, itu tuh ketika terus-terus dilakukan, terus-terus dirawat. Jadi tidak hanya ketika mau ada konflik dulu baru kemudian kita bicarakan keberagaman, tapi bumbu-bumbu itu kemudian terus dilakukan. Dan kami selesai dengan 2 sekolah, SMA Negeri 1 Kupang dan SMA Negeri 5 Kupang, yang di launching oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena.
1: Berarti keren ya. Jadi ini sudah komunitas
0: Kupang. Tapi Kak Frinky, Kak Jung ya, saya ini sangat kagum ya dengan komunitas ini. Maksudnya kita kan tahu ya bahwa untuk mempelajari tentang keyakinan, toleransi beragama itu tuh mulai dari sekolah ya Kakak ya. Dari pendidikan atau mungkin dari akarnya nih Kak Jung ya, dari keluarga, kemudian dari sekolah. Tapi akhirnya Kak Jung dan teman-teman membentuk sebuah komunitas peacemaker yang mana tidak cuma satu agama saja. Misalkan kalau kami di Katolik mungkin OMK, terus di agama Islam ada remaja masjid dan sebagainya macamnya yang fokus di agama tersebut. Tapi dari peacemaker Kupang ini bisa menggabungkan anak muda untuk belajar dan berproses bertumbuh bersama untuk keberagaman itu. Saya rasa hal yang sangat luar biasa nih Kak Jong, patut untuk diapresiasi. Apa bukankah tantangannya lebih sulit Kak Jong ya?
1: Benar.
0: Iya, kita mau tahu tantangannya itu gimana nih Kak. Sorry Kak Jong, saya nih sangat penasaran. Kira-kira tantangannya itu di mana Kakak?
2: Kami itu sebenarnya gerakan mandiri sih sebenarnya. Kami kalau mau cerita backstory-nya tuh cukup cukup panjang. Saya kasih gambaran, kami itu terlibat langsung itu tuh ketika pawai obor itu tuh pawai obor 2011, pawai pasca di Kupang 2011. Nah karena banyak kelompok agama yang terlibat pada waktu itu, jadi menurut kami pada waktu itu kayaknya perlu dibentuk satu gerakan. Nah dulu itu tuh kami gerakan namanya Satu Hati.
0: Satu
2: di obor perdamaian. Itu semua kelompok agama ada di situ. Nah mulai ngumpul-ngumpul kekuatan sudah di situ, berteman dan lain sebagainya. Dan proses pertama kami adalah mengadvokasi pembangunan masjid di Kota Kupang ini yang kemudian sempat ditolak oleh warga. Jadi tapi dengan gerakan bersama. Nah itu yang kemudian memupuk kami bertahan hingga saat ini. Puji Tuhan.
0: Keren.
1: Ada tidak sih Kakak anggapan-anggapan dari orang, dari pokoknya masyarakat dari masyarakat umum itu ya, yang menganggap program-program kerja itu apakah tidak seperti masuk dalam ajaran agama lain begitu, atau mungkin ada
0: tanggapan, ada aduan atau semacam kritikan begitu yang diberikan dari masyarakat untuk teman-teman dari Peacemaker Kupang begitu kakak, untuk program yang dijalani begitu?
2: Sebenarnya kalau secara kritik dalam semua komunitas, organisasi, apapun itu
0: pasti ada.
2: Ya, bahkan ditolak juga pernah, kemudian kami kadang sering dibilang ngajarin, menggurui, anak kecil tahu apa, dan berbagai macam hal yang lain. Kami itu kadang mengusulkan beberapa program itu, ada beberapa yang bilang, kan kita kan NTT kan baik-baik saja. Kekacauan dan lain sebagainya. Jadi kadang orang yang merespon itu tuh menganggap upaya untuk menjaga toleransi dan perdamaian itu tuh sama seperti ketika ada bencana, ketika ada longsor, ketika ada gunung meletus.
0: Berarti
2: baru
0: ada dulu.
2: Ngomong soal
0: ada dulu baru kita melek begitu.
1: Iya, tidak ada istilah. Orang tahu hanya ada yang namanya mitigasi bencana, tidak ada mitigasi toleransi.
2: Iya. menurut beberapa orang begitu. Jadi kadang kita dibilang sok ngajarin segala macam lah.
0: Iya, tapi
2: banyak, itu.
0: Iya, tapi Kak Jong, apa yang mau Kakak Jong dan juga teman-teman dari Peacemaker Kupang ajak untuk teman Pro 2, apalagi untuk anak muda itu, yang mau Kakak garis bawahi untuk saat ini tuh apa nih Kakak kira-kira?
2: Kalau yang kami mau garis bawahi itu adalah sebenarnya dalam proses perjuangan kami itu sebenarnya manusia itu sebenarnya diciptakan pada intinya itu sebenarnya untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan bersama, saling bantu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya keyakinan yang berbeda, yang pada intinya adalah kita sama-sama manusia, apapun itu. Nah itu yang kemudian jadi nilai kami sampai dengan hari ini. Jadi kalau ada masalah apapun itu, ngobrol sebenarnya.
0: Setuju.
2: Nah, dalam gerakan kami dari 2011 sampai dengan sekarang 2012, kami itu punya semboyan yang sangat kuat, itu aktif tapi kemudian tanpa kekerasan. Jadi apapun itu masalahnya, yang perlu kami lakukan pertama adalah dialog, diskusi. Benar. Nah itu yang kami bawa sebagai, ya sama sebuah agama juga kemudian mengajarkan bahwa tidak ada yang manusia yang yang paling baik dari manusia yang lain, tidak ada. Nah itu yang kemudian jadi tolak ukur kami.
1: Ini benar sekali, ya.
0: Menarik sekali. Dan setuju sekali sama statementnya Kak Jong.
1: Dan saya penasaran.
0: Penasaran terus
1: penasaran
0: kita.
1: Semuanya.
0: Kami berdua habis penasaran kami ini.
1: Kakak. Sejauh ini emang di Nusa Tenggara Timur sudah ada bibit-bibit tidak toleransinya?
0: Iya, intoleransinya.
1: Intoleransinya bagaimana?
0: Dalam prosesnya seperti apa kakak, yang kakak dan teman dari Peacemaker temukan ya?
1: Iya, benar.
2: Kalau di kami itu, kami buat pemetaan. Kami ada toko pemetaan, toko pendukung, dan kemudian pemetaan toko yang menolak. Nah, tapi di pemetaan toko yang menolak itu kami tidak menyebutkan lembaga tertentu ataupun orang tertentu. Tapi kita lihat dari golongan. Kita tidak bisa pungkiri lah, di media sosial kita itu tuh apapun itu postingannya itu kemudian merujuk pada salah satu suku tertentu, salah satu agama tertentu, bahkan di golongan tertentu. Nah, semua generasi itu punya orang-orang itu. Nah, hanya karena mereka itu sedikit, jadi bermainnya itu di media sosial dengan akun palsu dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian kami temui. Terakhir itu tuh kami temui 2 tahun lalu itu tuh, itu tuh sangat masif itu di media sosial. Ada ketika ada masalah di Jawa, itu kemudian masifnya itu kami perhatikan di beberapa akun media sosial itu tuh memang masih ada otak-otak yang kemudian bahwa ada misi balas dendam ketika satu agama di sana kemudian bermasalah, ya di sini
0: semuanya
2: juga harus,
0: kena
2: dapat.
0: Gitu ya.
2: Nah itu. Nah jadi untuk menolak untuk siapa-siapanya itu kami tidak tahu, tapi kami percaya bahwa semua gerakan kami itu tidak banyak orang yang setuju. Makanya itu kami juga, siapapun itu orangnya, kami tetap ngajak, kami tetap ngomong, kami tetap berbuat.
1: Oke.
2: Seperti itu.
0: Iya, berarti besar sekali ya pengaruh dari media sosial ya, juga terhadap juga... isu toleransi itu sampai saat ini. Makanya yang mau mungkin dari Kak Jong dan juga kita ya untuk mengajak anak muda khususnya ya Kak Jong ya untuk apa ya lebih aware lagi, lebih berproses lebih baik lagi lah pokoknya. Karena kita yakin bahwa semua agama itu adalah baik dan semua keyakinan juga baik, tapi yang penting kita mau untuk terus belajar. Misalkan ada dapat tantangan seperti apa ya, kita tidak pernah tahu ya yang mau terjadi ke depannya, tapi kita sudah punya backingan yang kuat begitu ya Kak Jong, kita sudah punya pemahaman yang lebih idealis lagi begitu, yang lebih maju lagi begitu. Kita harapnya begitu ya.
2: Oke, kita learning by doing.
0: Yes. Iya, benar. Setuju. Kita break dulu ya Kak Jong ya. Kita break dan mau ajak teman Produa yang malam ini dengarkan siaran kita untuk gabung, boleh tanya-tanya juga ya Kak Franky ya.
1: Yes.
0: Di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Silakan kalau mau tanya-tanya terkait obrolan kita, langsung drop pertanyaan kamu di line WhatsApp kita. Kita break sebentar Kak Jong, nanti kita kembali lagi untuk kita ngobrol lagi tuh. Okay.
2: Siap.
3: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Yes. Kita kembali lagi menemani kamu di CLBK masih bersama Kakak Jong Iskandar dari komunitas Peacemaker Kupang. Kakak Jong, kita masih penasaran. Kita penasaran terus. Sampai jam 12 malam mungkin kita penasaran terus nih Kakak. Iya. Kakak Jong, ini kan berjalan dari 2012 sampai 2026. Pastinya banyak sekali perubahan yang terjadi ya Kakak ya. Dengan banyak sekali tantangan yang sudah Kakak temukan dan juga teman-teman dari Peacemaker temukan mengenai toleransi keberagaman dan juga isu-isu toleransi. Tapi Kakak, yang mau kita tanyakan ini apa sebenarnya hal yang bikin Kakak Jong secara personality bertahan di komunitas ini?
2: Benar.
1: Iya.
3: Secara personal kenapa bertahan?
1: Boleh. Iya. Alasannya begitu.
3: Yang pertama itu kami pertama datang-datang di Kupang itu tuh kita terlalu hidup di satu kelompok, di suku tertentu, di agama tertentu. Jadi ketika ada orang yang lain datang itu tuh kita minta maaf, tapi kita tendensinya tuh pasti negatif. Menurut saya
1: realitanya ya,
3: waktu itu tuh negatif.
1: Jadi
3: itu yang membuat saya tuh tidak terlalu suka dengan kelompok lain pada waktu itu. Nah, hanya kemudian proses itu tuh makin panjang, proses kuliah makin panjang, dan kemudian ada kakak arah senior saya itu ngajak untuk main-main lah. Yang kemudian dia bilang, dia pesan begini, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dia bilang, Jong, lu mau jadi manusia kok. Saya bilang, kok kita semua manusia nih. Karena lu harus jadi manusia. Lu sekarang nih masih di suku ini, lu masih agama ini, lu belum manusia. Jadi ajaklah beta, ajaklah saya ke kompak. Nah, karena mana? Ini lu lihat orang begini banyak nih yang bukan lupu orang, bukan lupu agama. Karena lu masih tidak suka deh, Dok. Saya bilang, iya memang masih. Lama itu tuh. Hanya karena ada satu titik di mana yang buat kita yakin sama pilihan kita. Karena pada waktu COVID itu tuh rumah ibadah semua tuh ditutup.
1: Benar.
3: Saya Islam, saya Islam. Nah, di sepanjang kehidupan itu tuh saya baru dapat kalau ada orang Kristen yang menawarkan rumahnya untuk saya sholat.
1: Momen itu ya Kakak ya?
3: Dan tidak hanya satu malam. Dia menawarkan saya untuk dua malam untuk di situ karena rumah ibadah tutup. Jadi dia menawarkan untuk sholat di rumahnya. Tidak banyak bahasa yang dia sampaikan. Itu kamar beta baru habis PL. Aman itu di situ sah. Nah, itu yang kemudian sebenarnya ini jalan yang kemudian harus kita menurut saya yakini dan pertahankan. Nah, kemudian itu barang itu yang kemudian saya cerita, saya dengan sombongnya cerita ke beberapa orang itu tuh. Ke beberapa teman-teman saya, orang tua saya. Nah, sekarang kami sudah mulai di keluarga kami ataupun di lingkungan kami tuh sudah mulai cukup sama terima sama orang-orang yang di luar dari kelompok kami, baik itu agama maupun suku dan golongan. Nah, itu keyakinan itu tuh masih ada sampai sekarang dan semoga sampai dengan kita mati nanti.
2: Kita juga berharap seperti itu ya teman berdua. Dan ini Peacemaker ini ya, ini kenapa hanya di Kupang saja? Ya,
1: ataukah memang ada di tempat lain? Tapi mungkin kita yang belum tahu nih, Kak Jong.
3: Betul, kami tuh punya keinginan tuh satu NTT lah.
2: Benar. Kan?
1: Oke, benar. Iya.
2: Kami juga setuju sih.
1: Kita semoga kan ya, Kak.
3: Kami tuh baru sampai di Atambua.
1: Oh, oke, masih wilayah Timur.
3: Iya, di Atambua itu namanya Kompas, Komunitas Peacemaker Perbatasan. Jadi dia tuh adiknya Kompas.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Nanti kita Flores itu kompres.
1: Iya, kelompok. Iya, kompres. Kepikiran ya. Iya, benar ya, Kak ya. Sudah terpikirkan nih Kak John namanya. Jadi untuk realisasinya kita semogakan tuh Kakak. Iya.
3: Kami itu mau semua daerah, tapi kalau memang kami
1: berproses
3: karena kita pertama NTT itu wilayahnya kepulauan dan semua itu tuh jalan dengan anggaran yang tentunya tidak sedikit.
1: Benar.
3: Kami tuh mau pingin sekali ke Flores, tapi itu tadi semua kembali pada ketahanan anggaran. Jadi tapi kami punya beberapa orang di, kami punya hampir semua daerah tuh kami punya orang kompak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mereka itu yang kemudian menjadi focal point-nya kami untuk menyampaikan pesan-pesan keberagaman dalam konteks kompak, dan kemudian ke beberapa daerah itu hampir ke sekolah, di rumah ibadah, itu ada orang-orang kami. Di Ende juga kami ada orangnya di situ.
1: Oh,
3: jadi mereka juga terus menyampaikan dalam perspektif kompak.
1: Iya. Yeah.
3: Dengan pengalaman yang mereka dapat.
1: Oke.
2: Oke. Kayaknya kayaknya saya harap sih suatu hari nanti kita bisa bertemu di Ende nih.
1: Iya, Kakak Jong ya.
3: Amin, amin, amin,
1: yang
3: amin.
1: Lain. Ya. Kakak untuk perubahan nih Kakak Jong selama bertahun-tahun berjalan untuk Peacemaker ini, perubahan apa yang paling Kakak Jong rasakan dan mungkin ini bisa di-sharingkan kepada teman Pro 2, dan mungkin saya minta apa ya, semacam semangat ataupun pesan begitu dari
2: motivasi.
1: Kakak Jong, motivasi juga apalagi untuk anak muda yang apa ya Kakak ya, sejujurnya kita tuh paling terkena media sosial terpapar itu sangat amat ini Kakak, sangat amat cepat begitu.
2: Yes.
1: Dan bagaimana caranya tuh menurut Kakak untuk kita bisa bermedia sosial dengan baik, terutama dari toleransi itu Kakak. Pesan atau semangat ya Kakak Jong.
3: Kalau kami itu, kami di semua orang itu termasuk saya itu tuh, kami itu percaya tuh setiap pertemuan tuh apapun itu itu ada keterbukaan.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
3: Sekecil apapun yang kemudian menjadi kegelisahan, itu tuh harus terbuka untuk disampaikan. Kami percaya itu, dan itu kemudian berlandaskan dari kami itu mau melawan secara personal, itu kami melawan claim truth atau claim kebenaran sepihak.
2: Oke.
3: Misalnya saya Islam, saya suku Jawa dan saya ini, itu kemudian kita akan bilang di luar dari kita itu tuh tidak baik. Nah, kami mau melawan itu, stigma itu, supaya jangan terlalu melekat di kita secara pribadi. Jadi ketika ada orang yang bukan ende omong, yang pertama kita mau omong adalah dia tipu kita ini. Nah itu yang kami
2: benar.
3: Itu nama itu di kami itu bilang truth claim ataupun klaim kebenaran,
1: sepihak.
3: Jadi yang lain tuh kita akan batasi dari kita punya keyakinan. Ya orang ende akan lebih baik dari di luar dari orang ende. Begitu juga agama akan lebih baik dari. Nah, itu yang kemudian perlu dilawan. Dan itu menurut kami lawan yang paling baik adalah keterbukaan. Karena kita tuh sedikit-sedikit tersinggung.
2: Benar.
3: Nah, keterbukaan, dialog itu yang
1: realita.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, kita harus mengakui bahwa kita tuh harus terbuka, cepat tersinggung makanya harus terbuka.
2: Oke.
3: Okay. Ada beberapa kasus yang sudah meyakinkan kami bahwa keterbukaan itu tuh nomor satu penting di dalam hubungan kita bersosial, baik itu antar suku, agama, golongan, bahkan usia. Jadi ketika itu ada, kita tuh mau berbuat kasar itu tuh pertimbangannya banyak.
1: Benar.
3: Agak pernah lah.
1: Betul.
3: Kayak orang komentar di Facebook tuh, di YouTube, Instagram. Kami tuh ketika lihat komentar kasar tuh, kok bisa orang sesadar ini berkomentar jahat begitu?
1: Nah, saya juga sering.
3: Karena dia mengumpulkan semua memorinya, baru dia bisa berkomentar begitu.
2: Oke.
3: Nah, menurut kami itu keterbukaan.
1: Keterbukaan.
2: Benar. Oke, okay, mungkin
1: ini bisa jadi pelajaran juga.
2: Benar lah, ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua ya, teman Pro 2 ya, bahwa kita tuh tidak boleh yang namanya negative thinking terhadap orang lain.
1: Mungkin terus juga lebih cepat untuk memfilter isu-isu yang ada di media sosial ya, Kak Jong ya.
2: Oke, okay. Ini kebersamaan kita kurang dari 3 menit lagi nih. Okay. Mungkin ada kesimpulan ya untuk apa pendengar ya? Kita di malam hari ini untuk anak muda.
1: Apa yang
2: anak
1: mau
2: muda.
1: Kakak Jong sampaikan buat teman-teman, langkah sederhana yang bisa kita lakukan begitu Kakak Jong sebagai pembawa damai.
3: Saya mengutip ada beberapa kata-kata orang bijak. Ada satu kata orang bijak yang bagus itu tuh, Tuhan tuh menciptakan kita tuh dengan cinta. Cinta itu kemudian beragam. Jadi bagaimana mungkin kita hidup tidak mau beragam, tidak mau bersama. Itu kutipan yang menurut saya masih masuk akal sampai dengan sekarang.
1: Okay.
3: Terima kasih banyak.
1: Keren. Terima kasih Kakak Jong. Kita jadinya bertepuk tangan di sini.
2: Benar, luar biasa sekali
1: Kakak Jong,
2: ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dari Peacemaker Kupang ya. Siapa tahu ada kesempatan berikut lagi yang bisa kita ajak teman dari Peacemaker untuk gabung lagi dengan membahas hal lain lagi ya Kak Jong ya.
3: Amin, terima kasih. Yes.
1: Terima kasih banyak. Yes.
2: Oke teman Pro 2 ya, itu dia tadi perbincangan singkat kita ya di CLBK edisi kali ini.
1: Benar.
2: Dan kita harus mengakhiri dulu CLBK ya. So see you in the next session nih CLBK nya.
1: Ya benar, tapi CLBK tuh memang hadir setiap hari teman Pro 2 di setiap malamnya, di setiap jaga malamnya. Tapi sekarang di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan relay music live chat dari Pro 2 FM Jakarta.
2: So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Teman terbaik kamu.

Di MLC Music Live Chat masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini, dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: You know what? I'm cause, yeah. Wow, that's so good.
1: Oh my god.
0: Wow, wow, wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my god.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Teman Pro 2. Thank you so much. With Bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya, dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Yeah. Alright. So it akan ada nanti ya. Yeah?
1: Yeah.
0: Alright. Okay. Dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright. Thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye.
2: Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani Teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Deschamps. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

FM. Good night, teman Pro 2. Balik lagi sama Priska, spesial di Jangan Malam menemani kamu di malam hari ini. Tapi sebelum kita beralih ke cerita putup hari, Priska mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu nih, judulnya Ledo, penyanyinya dari Dato' Casman. So, lagu ini berbahasa daerah Kaili dari Sulawesi Tengah ini, ditulis di tahun 1992, teman Pro 2, dan telah beberapa kali di cover dari beberapa penyanyi termasuk Dato' Casman di tahun 2023. Jadi lagu ini ceritanya tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang tidak akan lekang walaupun sudah lama berpisah nih. Tapi maupun kelak akan berpisah selamanya, tapi tidak akan bisa berpisah terus, teman Prodo, sampai ketika tubuh kita menjadi abu. Jadi pertemanan yang sangat apa ya, yang sangat sejati gitu. Jadi ini dia, teman Prodo, kita dengarkan dulu lagu dari Dato' Casman, judulnya Ledo.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman produ, ada Ziza dengan apa?
1: Nobody Gets Me.
0: Nobody Gets Me.
1: Oh my god. Ini merupakan salah satu lagu favorit.
0: Jangan terlalu di Inggris-Inggris kan kak. Bukan. Semuanya kakak Inggris-Inggris kan kak.
1: Karena tadi ya di MLC ada narasumber.
0: Iya, dari Korea.
1: Dan
0: obrolannya
1: ada bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggrisnya. Kayaknya jadi kamu tertarik.
1: Iya benar juga sih.
0: Untuk mengajak narasumber dari luar negeri.
1: Exactly.
0: Yes. Asik ya, exactly. Oke, okay. Well, welcome di Cerita Pelatop Hari. Teman Produ, tempatnya kamu bisa bercerita sama kita. Kita ngobrol, deep talk lah kita anggapan begitu. Kayak kita satu circle. Kita deep talk sama teman Produ. Dan di malam hari ini, tema kita adalah obsesi validasi.
1: Oh my god, ini
0: obsesi validasi.
1: Ini kayaknya sering dialami oleh ya generasi-generasi
0: sekarang ya,
1: Prodo ya.
0: Bener,
1: apalagi setuju. Dengan terpan media sosial yang begitu luar biasa.
0: Bener ya.
1: Dan kayaknya hal ini perlu kita bahas di malam ini nih, teman Prodo. Dan untuk kamu yang mau bergabung silakan seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422.
0: Tapi saya jadinya kepikiran karena Frankie tadi bilang media sosial sekarang punya pengaruh yang besar sekali ya.
1: Yes.
0: Saya ini berpikir bagaimana caranya kita untuk mengurangi paparan medsos ini ya kak. Dari kamu.
1: Saya
0: juga sedang menjalani fase itu kayak, aduh sudah cukup capek dengan gebrakan di media sosial.
1: Iya benar ya.
0: Indeks ekonomi terus di di umur segini banyak orang dengan pencapaian masing-masing dan bener. Bagaimana ya? Itu jadinya malas untuk buka sosmed kalau saya.
1: Dan saya sering buka sosmed juga sih.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Tapi tidak sampai di tahap yang aduh malas mau main sosmed mau off dulu. Tidak ada sampai di tahap itu.
1: Sering sampai
0: tahap itu. Terus apa yang dilakukan begitu?
1: Biasanya sih saya off sehari dua hari. Besoknya, aku penasaran ya.
0: Gabut ya.
1: Tidak
0: tahu mau buat apa. Oke, okay, cuma itu lagi. Balik lagi main medsos.
1: Oke, ya, tahun berdua ya. Nanti silakan sesi curhatnya dibuka.
0: Iya, sesi curhatnya kita buka. Tak, tak, tak. Tentang validasi, obsesi validasi. Disclaimer dulu. Untuk obsesi itu kan perasaan atau pikiran atau dorongan yang berlebihan terhadap sesuatu.
1: Yes.
0: Validasi itu apa ya istilahnya, kita mau mencari kepuasan atau mencari sesuatu
1: pengakuan
0: dari orang lain. Yes. Berarti pengakuan itu kita dapatkan dari orang lain tapi terlalu berlebihan.
1: Benar.
0: Obsesi validasi. Okay. Jadi kita disclaimer dulu pembahasan kita seperti itu. Kita mau ajak teman produk, apakah kamu merasakan hal yang sama? Teman kamu mungkin ada cerita atau kamunya yang justru merasakan benar. Hal itu.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan saya juga
1: apa? Korbannya, pelakunya.
0: Bukan korbannya ya. Tapi tidak di tahap obsesi. Kalau obsesi kan sangat amat apa ya?
1: Iya, benar.
0: Sangat amat membebani begitu ini sampai berlebihan begitu. Benar. Ini tidak mau ada validasi tapi tidak sampai berlebihan begitu.
1: Kayaknya seru sekali ya teman Pro 2.
0: Yes, benar, seru sekali.
1: Silakan gabung.
0: Ya, gabung nanti teman Pro 2 ya. Gabung nanti, gabung sekarang. Gabung sekarang di lewat sekitar 082147650422.

atau siapapun itu ketika

0: kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.
1: Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah di Cekap-Cekap Hari dan kita mau bahas tentang validasi, obsesi validasi, sorry, terbalik. Saya terkesima sama lagu dari Reality Club tadi, jadinya
1: judulnya apa tuh, judulnya?
0: Anything You Want.
1: Oh iya, yeah.
0: Anything You Want, apapun yang kamu mau.
1: Akan
0: bisa jadi, saya bisa jadi orang kedua, saya bisa jadi orang nomor berapa, intinya kamu bahagia. Aduh,
1: oh my god,
0: ya abis.
1: Kayaknya saya butuh orang seperti itu deh.
0: Oke, okay, silakan kamu share ya kak, mulai dari sekarang.
1: Oke, okay, teman Produa, yes. Ya, back to the laptop ya teman,
0: yeah.
1: Produa, tema kita di malam hari ini,
0: yeah.
1: Silahkan yang mau join. Menurut kamu ya, obsesi
0: apa?
1: Validasi ya.
0: Saya suka nih ditanya-tanya begini. Biasanya kan saya tanya orang kan.
1: Okay.
0: Kamu tanya saya sih.
1: Sekarang saya interogasi kamu.
0: Iya, yeah, aduh, susah nih interogasi apa okay, nih.
1: Ini kita berbicara obsesi validasi biasanya tuh identik dengan yang namanya media sosial kan.
0: Benar.
1: Menurut saya orang kalau upload sesuatu sebenarnya biasa-biasa aja ya.
0: Yes. Tujuh, biasa-biasa aja.
1: Terus kayak, saya mau gayanya seperti ini,
0: yeah.
1: Fotonya ini,
0: yes.
1: atau uploadnya tiap hari.
0: Nah,
1: itu menurut
0: tiap, bukan cuma tiap hari, tapi per jam.
1: Per jam.
0: Misalkan sejam sekali atau dua jam sekali.
1: Kalau menurut saya mungkin di satu sisi ya, dia senang saja sih dengan apa yang dia buat. Tapi mungkin di sisi lain ada juga tuh ya, namanya obsesi validasi.
0: Nah ini pengalaman saya juga ya Kak Franky di Teman Pro 2. Selama berproses ya di usia teenagers, misalkan di usia SMA, misalkan di usia belasan tahun tuh, itu tuh kayak apa ya, lihat orang yang terlalu berlebihan menunjukkan kehidupannya, menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu itu secara berlebihan, misalkan ya posting story atau posting sesuatu tuh kita kayak rasa iya apa sih, alay pertama, alay sekali, kenapa harus diposting, tidak penting tapi harus diposting segala macam. Jangankan orang lain, teman kita pun kita akan mencela, kita akan mencela kemudian dengan bahasa yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kalau saya kembali ke zaman itu, misalkan saya yang sekarang kembali ke zaman itu, saya jahat sekali, saya jahat minta ampun. Itu yang saya pikirkan.
1: Kenapa?
0: Terus sekarang ini saya berpikir bahwa ketika saya juga mengalami hal itu, ketika saya mengalami hal itu atau merasakan hal itu, misalkan pengen posting sesuatu dengan bebas, istilahnya dengan bebas, ketika saya berpikir begitu, ternyata semua orang tuh punya hak atas dirinya sendiri, tapi tapi semua orang tuh tidak punya hak atas hidup orang lain.
1: Benar.
0: Itu karena, yang paling penting.
1: Karena hal yang paling bisa kita lakukan adalah membatasi diri atau buat sesuka kita. Dan satu hal yang tidak bisa kita batasi adalah jarinya orang lain,
0: mulutnya orang lain. Tapi jangan jadi orang yang jahat, maksudnya jangan jadi satu dari itu, begitu. Terus saya berpikir tuh, misalkan nih Kak Franky, orang datang ke tempat pesta atau ke gereja nih misal, misalkan ke gereja nih, ketemu terus tiap minggu nih, tapi dia dengan pakaian yang sama-sama terus, pasti dalam hati tuh cibiran, dia nih ada pakaian lain atau tidak. Waktu kalau kita teenagers di usia seperti itu ya, ini kan mengenai validasi atau mengenai story, misalkan begitu, misalkan hal-hal yang mirip seperti itu, di realitanya orang yang menggunakan pakaian yang sama terus, waktu kita melihat kan pasti, ih dia kan kemarin pakai ini, kenapa dia tidak ganti segala macam. Tapi kalau saya yang sekarang, saya berpikir mungkin itu baju terbaik yang dia bisa pakai ketemu sama Tuhannya.
1: Yes, mungkin benar.
0: Itu. Atau juga misalkan orang yang pakai sepatu sampai benar-benar rusak, benar-benar robek.
1: Mungkin sepatu itu
0: spesial atau sepatu itu cuma satu. Iya. Kayak saya berusaha untuk mengubah mindset karena ada momen di mana akhirnya salah satu dari teman saya itu mau omong terbuka kalau apa yang saya katakan kepada dia, misalkan main gila ya, kita kan selalu menggarisbawahi kata main gila atau bercanda itu. Akhirnya ada teman saya yang sampai mau terbuka bahwa dia tuh tidak suka kalau saya bicara seperti itu. Dari situ akhirnya saya mulai berubah mindset,
1: mulai sadar ya.
0: Iya, saya rasa semua orang tuh pasti akan ada momennya dia berubah begitu. Sekecil apapun itu, entah itu validasi, entah itu kebahagiaan, entah itu apa saja.
1: Tapi
0: pasti ada momen untuk dia berubah, entah itu keluar dari zona yang toksik, pasti ada momen di mana titik balik sudah cukup. Berubah gitu. Kalau saya itu sih.
1: Wow, kayaknya dia flashback nih guys.
0: Iya, saya flashback. Jadi teringat kalau Kak Franky bilang tentang story itu, kenapa kita kan risih, kenapa setiap hampir setiap jam semua hal tuh kenapa harus diposting, apa yang dia mau. Maksudnya kita tuh sampai berpikir apa sih yang mau dia sampaikan di story itu gitu. Apakah dia cuman mau bersenang-senang karena itu adalah cara pelampiasan dia untuk mencari kebahagiaan,
1: yes,
0: atau dia memang mau cari perhatian atau apa, kita kan tidak tahu dan kita tidak kenal orang dari media sosial. Tapi kita kenal orang tuh ketika kita duduk sama-sama dan dia berkomunikasi berapa, 1 atau 2 jam, baru kita mulai mengenal orang itu, saya rasa. Kalau dari media sosial, saya rasa itu bukan perkenalan.
1: Kita bisa jadi orang lain ya.
0: Iya, saya juga begitu memang, karena kita kan menunjukkan sisi terbaik kita di media sosial kan.
1: Oke, itu Pro 2 ya, ini
0: jadi lebih baik komunikasi. Seru kan?
1: Seru sekali
0: jadi, ya Teman Pro 2 ya. Jadi kita bahas tentang obsesi akan validasi orang lain. Mungkin kamu juga pernah merasa tidak puas nih dengan diri kamu sendiri,
1: atau
0: pengen
1: mungkin
0: cari pujian ya.
1: Atau mungkin kamu juga pernah melihat orang lain tuh kok dia upload terus gitu, buat story terus, kayaknya memang ada sesuatunya.
0: Ada
1: memang
0: sesuatu.
1: orangnya ini ya memang suka cari perhatian.
0: Nah, itu alasan yang kita pengen tahu nih. Kalaupun untuk mencari validasi, kenapa?
1: Yes.
0: Iya kan? Kenapa orang tuh obsesi untuk mencari validasi? Nah, itu teman-teman produk akan kita obrolkan, tapi kita juga mau ajak kamu untuk ngobrol sama kita, siapa tahu kamu mengalami hal yang sama atau di sekitar kamu punya cerita hal seperti itu dan ada yang berubah ya Kak Franky ya. Ada hal yang berubah, dari ada momen yang berubah, bisa diceritakan momen itu ke kita di line WhatsApp kita 0821476504422. Kita ke lagu dulu, Kak. Tebak mau lagu. Tebak saya mau putar lagu apa?
1: Oke.
0: Ini inisialnya penyanyi laki-laki asal Indonesia yang lagunya sekarang ini lagi hits. Tapi bahasanya tuh kayak puitis begitu.
1: Oke, Baskara Putra.
0: Salah.
1: Oh my god.
0: Dua kali lagi, huruf pertama S. Penyanyi laki-laki huruf S. Kita main tebak-tebakan nih teman-teman Pro 2. Di mana kamu bisa cari main tebak-tebakan saat mau tidur? Cuman di sini. Huruf pertama S. Dia penyanyi Indonesia, terus terkenal sama lagu-lagunya yang mellow. Ini MV-nya sama Gempi, anaknya Gading Martin dan Giselle. Pernah jadi model video klipnya. Siapakah itu?
1: Oke, next.
0: Menyerah.
1: Menyerah.
0: Sal Priyadi.
1: Oh my god.
0: Ada Sal Priyadi dengan Gala Bunga Matahari.
1: Matahari ya tuh.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita masih di Cita Penutup Hari dan kita mau kasih kamu beberapa hal yang membuat kita selalu terobsesi akan validasi orang lain. Ini alasannya nih Kak Frankie.
1: Iya, alasannya apa tuh?
0: Nah, ini yang pertama nih teman produser, kita merasa rendah harga diri.
1: Okay.
0: Kita merasa harga diri atau penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu baik secara positif maupun negatif itu rendah. Positif atau negatif itu rendah.
1: Makanya
0: ya,
1: kita mencari yang namanya validasi.
0: Nah itu, harga diri yang rendah berarti kita merasa tuh tidak layak, kita merasa tidak kompeten, tidak berharga, insecure-nya kuat. Jadi harga diri yang rendah itu bisa disebabkan oleh banyak sekali faktor nih Kak Frankie dan teman produser. Bisa dari apa? Pengalaman masa kecil yang paling sering. Pengalaman masa kecil, gaya parenting.
1: Benar.
0: Budaya sekitar.
1: Oke,
0: Budaya di pendidikan dan lingkungan kerja. Waktu sudah usia dewasa, lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi harga diri kita, mempengaruhi tingkat kepercayaan diri kita.
1: Jadi harga diri kita. Jadi sebenarnya ya, kalau dilihat nih, kalau validasi, obsesi validasi, ada sisi positifnya juga di situ.
0: Apa toh?
1: Artinya, pertama kan kita direndahkan. Nah, kita biasanya melakukan yang namanya upgrade diri untuk menjadi lebih baik. Dan saya rasa ada hal positifnya juga.
0: Itu hal positif kalau kita mau maju.
1: Benar.
0: Tapi kan tergantung dari kita masing-masing.
1: Benar.
0: Ya. Kalau kita stuck atau justru semakin parah, ya itu.
1: Itu yang lebih berbahaya sih.
0: Kenapa ya, beliau ini tiba-tiba saya sangat kaget dengan gerakannya barusan. Seperti mau menendang sesuatu.
1: Apakah dia
0: Apakah juga butuh validasi?
1: Kayaknya sih.
0: Iya. Itu karena kita tuh tidak merasa cukup baik dengan diri kita sendiri.
1: Benar.
0: Kita merasa kurang mencintai diri kita sendiri, makanya kita mencari tangki cintanya tuh di orang lain. Aduh.
1: Oh my god.
0: Oh my god.
1: Ini kalau berbicara
0: to the G. Peace, love and gaul. Iya kan? Karena simpelnya begitu, ketika kita tidak merasa puas dan merasa cinta dengan diri kita, kita cari di orang lain. Kita cari terus, tidak dapat cari terus. Aduh, makanya obsesi kan jatuhnya. Makanya jadinya obsesi.
1: Obsesi validasi dan pokoknya kadang ada rasa tidak puas diri juga.
0: Kamu pernah begitu tidak kakak? Ada fase yang seperti itu tidak?
1: Ada. Kalau fase-fase, karena di fase-fase remaja dulu ya, waduh udah tau ketahuan umur nih.
0: Fase, waktu kakak masih muda.
1: Iya. Masih remaja guys.
0: Iya, waktu kakak masih usia remaja.
1: Usia sekolah kan, itu kan sudah mulai tuh kenal dengan yang masa-masa, orang bilang masa-masa pubertas.
0: Iya, pubertas.
1: Akhirnya di zaman-zaman itu kan mulai kenal juga dengan media sosial.
0: Iya.
1: Mulailah, kita tidak tahu yang namanya waktu itu kan validasi ya mencari.
0: Iya, itu tuh validasi tuh apa kan terkenal.
1: Tapi
0: tidak
1: kita
0: tahu.
1: Melakukan itu. Dan belakangan saya ingat-ingat lagi, kayaknya dulu saya melakukan itu ya, obsesi validasi.
0: Iya sih, benar-benar. Saya rasa semua orang
1: pernah,
0: ada fase itu.
1: Benar.
0: Untuk mencari validasi ya, secara sadar maupun tidak sadar, tidak sengaja, sengaja atau tidak sengaja maksudnya.
1: Dan
0: begitu.
1: Juga ada orang yang ada di titik balik, dia berubah. Ada juga kayak nyaman ya. Melakukan itu ya.
0: Oh, kalau saya tuh pernah di titik itu, justru bukan saat teenagers atau remaja, saat peralihan dewasa karena sakit hati. Aduh.
1: Oh, aduh, curhat nih guys.
0: Curhat nih, karena sakit hati saya mau menunjukkan bahwa saya ini akan lebih bahagia ketika berpisah dengan kau begitu.
1: Oh,
0: nah, makanya itu kan juga termasuk obsesi validasi, tapi terlalu berlebihan.
1: Okay.
0: Terlalu yang menunjukkan, terlalu memaksa diri saya untuk lebih baik terus, padahal tidak harus begitu.
1: Iya,
0: tidak harus saya harus mengejar sesuatu yang saya pengen meraih ini, saya harus jadi ini, saya posting saya begini begitu, tapi ternyata jatuhnya membebani diri saya.
1: Dan itu
0: toxic positivity.
1: Yes, benar. Itu yang sangat berbahaya ya teman berdua ya.
0: Itu yang susah tuh untuk di jalan keluarnya tuh susah justru ya.
1: Oke, kayaknya kita harus break dulu. Ini seru sekali ya.
0: Iya, ini seru sekali. Saya tidak mau break. Saya mau ya 1 jam bicara tentang hal ini.
1: Karena memang kita lagi
0: full non-stop. Kayak maraton.
1: Karena kita lagi 1 jam ya teman produser di Cerita Penutup Hari. So, kamu masih bisa punya kesempatan untuk
0: gabung
1: ya di 08214765422.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: validasi, tentang obsesi validasi, dan kita masih mau kasih kamu informasi terkait ini beberapa hal yang menjadi alasan kenapa sampai seseorang itu melakukan itu,
1: iya,
0: haus akan
1: sekali
0: validasi.
1: Mm.
0: Ada informasinya kakak Frankie?
1: Banyak sih.
0: Banyak. Kalau saya kepikiran gaya ketertarikan, tentang gaya ketertarikan.
1: Oke, bisa dijelaskan apa tuh?
0: Kayak kamu dosen ya kak, kamu guru ya, cita-citamu ya kak.
1: Soalnya penyasaran sih.
0: Iya, jadi gaya ketertarikan itu memprodua pola perilaku dan emosi yang kita tunjukkannya dalam hubungan interpersonal dengan orang.
1: Okay.
0: Jadi gaya ini terbentuk sejak dari kita kecil tuh sudah ada, dari dalam diri kita tuh masing-masing juga ada memprodua dengan gayanya adalah aman, kita merasa cemas, aman, kita menghindar dan juga takut. Ada 4 hal yang berbeda di sini teman pro 2. Jadi orang-orang memiliki gaya tersebut. Gaya yang tidak aman atau cemas atau menghindar atau takut itu cenderung memiliki masalah dalam hubungan mereka. Seperti ketidakpercayaan, ketergantungan,
1: benar,
0: atau isolasi sampai di tahap mengisolasi diri.
1: Wah, itu sih sangat berbahaya ya, apalagi sampai di tahap itu depresi dan benar ya, isolasi diri dan tidak mau berkomunikasi.
0: Iya,
1: itu sangat berbahaya
0: sekali. Iya, itu bahaya juga. Terus alasannya, kebutuhan akan penerimaan secara sosial. Kita kan makhluk sosial ya.
1: Benar,
0: kita membutuhkan
1: tidak bisa sendiri. Yes.
0: Membutuhkan interaksi, membutuhkan hubungan dengan sesama manusia.
1: Membutuhkan pasangan?
0: Tidak juga. Tidak juga. Salah satu motivasi sosial yang penting itu adalah kebutuhan akan penerimaan sosial.
1: Benar.
0: Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok atau komunitas tertentu, misalkan.
1: Yeah.
0: Penerimaan sosial bisa memberikan rasa yang aman, kita merasa didukung, dan identitas bagi individu, memberikan identitas secara terbuka untuk seseorang ini. Nah, misalkan tuh Kak Frankie, penerimaan sosial bisa yang memberikan rasa aman, kamu merasa didukung itu di mana? Ketika kamu merasa bergabung di komunitas apa atau kerjaan atau
1: dalam lingkungan kecil sih keluarga sih.
0: Keluarga.
1: Ya,
0: kalau penerimaan sudah di keluarga sudah cukup, berarti kamu merasa sudah oke.
1: Ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jerman Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Masih di cerita menutup hari ya teman-teman.
1: Yes.
0: Berdua ya.
1: Okay. Masih temani kamu juga nih. Ya,
0: masih bersama Frankie dan juga Priska. Ya.
1: Kenalan terus kita ya.
0: Iya. Biasanya di tengah malam seperti ini ya, kadang orang saking nyamannya dengan suara kita sambil lupa ini siapa
1: sebenarnya. Ini siapa ya yang suara? Tapi kalau yang sering dengar pasti langsung tahu. Oh, ini suaranya Kak Frankos.
0: Yes. Dan kita masih bahas lagi ya tentang validasi, obsesi validasi.
1: Obsesi validasi.
0: Oke. Next ini ya
1: alasannya
0: nih teman berdua ya, bahwa pengaruh media sosial.
1: Nah, ini
0: again,
1: memang
0: again and again ya.
1: Semua hal di sini terbawa pengaruh media sosial ya.
0: Iya benar sekali teman berdua ya. Mungkin kalau dulu bisa saja dengan hal lain, tapi di era sekarang, zaman sekarang ya, kayaknya media sosial tetap menjadi nomor satu nih.
1: Sumber validasi terbesar kayaknya ya.
0: Nah,
1: iya benar.
0: Media sosial ini salah satu sumber validasi terbesar di era digital saat ini.
1: Setuju.
0: Media sosial memungkinkan kita untuk berbagi informasi tentang diri kita sendiri dengan orang-orang lain di seluruh dunia kan. Nah, media sosial juga memberikan umpan balik langsung atas apa yang kita bagikan, seperti jumlah likes, komen, share, atau penambahan jumlah followers juga.
1: Benar.
0: Nah, umpan balik ini dapat memberikan rasa puas dan bangga bagi pengguna media sosial. Namun, umpan balik ini juga dapat menimbulkan rasa cemas nih dan iri bagi mereka yang merasa kurang populer atau menarik dibandingkan dengan orang lain.
1: Aduh, feedback yang didapati ketika posting sesuatu.
0: Padahal kan udah effort nih. Ih, ini foto saya paling bagus.
1: Paling
0: nih.
1: Bagus. Pilih lagu 1 jam. Pilih lagu yang sesuai.
0: Kemudian filternya yang mana nih?
1: Filter. Tidak ada yang like. Nah, itu
0: terus,
1: pasti
0: terus follow,
1: kecewa.
0: Iya sih benar. Kayaknya itu juga bisa bikin
1: tentu saya. Untuk orang yang mungkin obsesi ya, validasi. Tapi kalau untuk orang yang okay, saya posting hanya untuk iseng atau memang saya suka,
0: dan
1: makanya saya
0: tidak
1: posting.
0: Peduli ya berapa jumlah like, komen atau ada
1: followers.
0: Jadi kamu pilih orang yang mana? Jadi orang yang mana?
1: Aduh, saya maunya yang biasa saja, yang posting sesuka hati saya tanpa perlu saya haus akan validasi. Kayaknya susah ya untuk menjalani hidup sebagai orang yang haus akan validasi. Kayak tidak tenang maksudnya begitu.
0: Benar sekali ya teman berdua.
1: Yang terakhir nih, alasan yang terakhir, kita takut akan penolakan. Saya begitu juga. Saya takut orang tolak saya. Apapun itu penolakan, pengalaman yang tidak menyenangkan.
0: Apa kamu pernah menolak orang?
1: Menolak orang pernah, tapi kalau takut ditolak justru jahat ya. Penolakan ini kan pengalaman yang tidak menyenangkan, yang pastinya tuh dialami oleh semua orang.
0: Yes.
1: Entah itu dari kerjaan, pertemanan, pendidikan, di sekolah, atau percintaan, ataupun semua hal begitu sembari dia menjalani hidup ini, sembari bertumbuh menjadi dewasa, semua hal itu bisa ada terkait dengan penolakan. Jadi penolakan ini teman produknya bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik, tapi jangan salah, mental juga lebih kena.
0: Mental lebih parah. Kalau fisik maksudnya
1: fisik masih ada obatnya, cari searching obat.
0: Kalau mental kita boleh hahihi di luar ya, balik ke rumah langsung bengong.
1: Pak, ini curhat. Ini isi hati keluar.
0: Banyak ya.
1: Iya, tapi penolakan juga bisa mengancam rasa aman.
0: Yeah.
1: Dan kita jadinya tidak happy menjalani hidup ini gitu. Karena itu kita tuh cenderung menghindari penolakan sebisa mungkin. Kita denial sebenarnya. Jadi salah satu cara untuk kita menghindari penolakan tuh ya adalah dengan kita cari validasi itu.
0: Oke.
1: Kita tidak terima orang lain menolak kita, makanya kita cari terus validasi dari orang lain lagi begitu.
0: Yes.
1: Nah, dengan mendapatkan validasi ini kita menjadi, oh saya ini aman nih, ada yang memvalidasi perasaan saya ini nih. Padahal sebetulnya perasaan kamu tidak sebetulnya benar.
0: Ya, ada orang yang notice
1: bisa
0: kita
1: juga
0: nih.
1: Keliru diri kita.
0: Ada juga ya istilahnya kita mencari ketika posisi kita hilang tuh ada yang cari begitu.
1: Nah, pengen begitu ya teman produa. Validasi itu hal yang normal ya, dan sebenarnya itu ada manfaatnya juga bagi kita kalau kita tidak terlalu bergantung di hal tersebut. Validasi, siapa sih yang tidak senang dapat validasi dari orang lain?
0: Benar
1: gitu.
0: Itu penting juga.
1: Penting
0: sih.
1: Juga. Setidaknya ada perasaan semangat, senang. Tidak insecure sedikit demi sedikit. Tapi kalau ini berlebihan, semua sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Jadi itu teman-teman produa, validasi juga bisa menjadi sumber ketidakpuasan kita. Kita jadi tidak percaya, kita takut depresi seperti yang Kak Franky bilang. Sampai akhirnya kita obsesi. Kalau kita tidak mendapati itu, kita obsesi, kita kejar terus teman-teman produa.
0: Bahkan bisa saking bingungnya cari cara, kayaknya semua cara kayaknya halal deh.
1: Semua cara dihalalkan. Jangan sampai ya, jangan sampai kamu melakukan hal tersebut, dan jangan sampai orang terdekat kamu begitu. Kalaupun ada teman-teman ataupun orang terdekat yang menunjukkan hal-hal seperti yang kita sampaikan itu, kamu sebagai teman atau orang terdekatnya
0: bisa
1: untuk bantu. Benar. Dengan cara kamu masing-masing gitu, teman pro 2. Jadi jangan sampai validasi itu kamu jadi obsesi. Jadi pengen, aduh sampai suruh tolong like story saya, tolong like,
0: tolong di share ya,
1: tolong share postingan ini ya, begitu.
0: Itu sangat berbahaya sekali ya,
1: kalau kalaupun share masih oke lah, masih accept. Tapi kalau yang tidak pernah puas dengan postingan itu tuh, itu yang saya rasa apa ya, kenapa ya?
0: Iya benar sekali itu.
1: Posting sesuatu, kurang ini kurang itu, posting lagi pun cari kesempurnaan tidak ada di dunia ini.
0: Yes.
1: Iya, kesempurnaan hanya milik di atas ya, teman-teman. Jadi semoga obrolan kita ini bisa
0: menginspirasi
1: juga, bisa sedikit membuka pikiran teman produ yang dengarkan. Bener. Bahwa validasi itu sebenarnya normal, tapi kalau berlebihan tuh jatuhnya tidak baik dan tidak boleh untuk dilakukan atau diikuti teman produ.
0: Yes.
1: Oke, Kak Frankos, kita mau ajak teman produ untuk seru-seruan juga, untuk mereka lebih rileks lagi dengan mendengarkan playlist dari kita nih.
0: Yes, teman produ.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hati dengan sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin

Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhkan itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Bro, dimanapun kamu mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, Radio Pemilik Milik Bangsa di program 2 dipancaraskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali menurut pengini edisi Selasa 9 Juni 2006 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Jun Sigi, penyertai Mempro 2 dan juga tim binarin mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Selamat pagi para sahabat Pro 2 RRI ini di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifon Sasero SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam Renungan Pagi Katolik, edisi Selasa 9 Juni 2026, dengan tema Menjadi Saksi Kristus di Tengah Tantangan Zaman. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 13-16, tentang panggilan Yesus kepada para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru ini. Melalui Injil Matius, bab 5 ayat 13-16, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami sabdamu, menghayatinya dalam hati, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Jadikanlah kami saksi Kristus yang setia, yang berani memancarkan terang iman melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga banyak orang semakin mengenal dan memuliakan namamu. Berkatilah renungan pagi ini agar menjadi sumber semangat dan pembaharuan bagi hidup kami sepanjang hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat RRI Pro 2 ini yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Garam berfungsi memberikan rasa, menjaga makanan agar tidak cepat rusak, dan menjadi unsur yang membawa manfaat bagi kehidupan kita. Demikian pula, setiap orang beriman dipanggil untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke tengah dunia melalui sikap kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Yesus juga menyebut para murid sebagai terang dunia. Terang berfungsi menghalau kegelapan dan menunjukkan jalan yang benar. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memancarkan terang iman melalui perkataan dan perbuatan baik. Terang itu bukan untuk mencari pujian, melainkan agar orang lain melihat karya Allah dalam hidup kita dan memuliakan Bapa di surga. Para sahabat yang terkasih, di tengah kehidupan saat ini, seringkali kita menghadapi tantangan untuk tetap setia pada nilai-nilai Injil. Ada godaan bersikap egois, acuh tak acuh, atau mengikuti arus yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, Yesus mengingatkan bahwa garam yang kehilangan rasa tidak lagi berguna. Karena itu, kita perlu terus menjaga kualitas iman melalui doa, sakramen, dan tindakan kasih. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran saya telah menjadi garam yang membawa kebaikan bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat? Apakah saya sudah menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus kepada sesama? Semoga melalui rahmat Tuhan, kita semakin mampu menjadi garam yang memberi cinta rasa kasih dan terang yang menerangi dunia, sehingga melalui hidup kita, semakin banyak orang mengenal dan memuliakan Allah. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Melalui Injil Matius bab 5 ayat 13-16, engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bantulah kami agar tidak kehilangan cinta rasa iman, kasih dan pengharapan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami untuk senantiasa menjadi pembawa damai, kebaikan, dan sukacita di tengah keluarga, lingkungan kerja, gereja, dan masyarakat. Terangilah hati dan pikiran kami, agar melalui perkataan dan perbuatan yang baik, kami dapat menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info

Informasi pertama teman-teman Pro 2, personel Polsek Wulanggitang membagikan masker kepada masyarakat di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Polres Timur pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan itu menyasar pengendara sepeda motor serta penumpang yang melintas pada jalur utama desa setempat. Aksi pembagian masker dilakukan pada pagi hari saat aktivitas masyarakat mulai meningkat di berbagai lokasi. Kehadiran personel kepolisian tidak hanya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, petugas membagikan masker secara langsung kepada warga yang sedang beraktivitas di luar rumah. Masker diberikan sebagai langkah sederhana untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan ketika menjalankan berbagai kegiatan harian. Suasana akrab terlihat selama kegiatan berlangsung melalui interaksi hangat antara petugas dan masyarakat setempat nih teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Polres Manggarai melalui tim Food Security kembali melakukan pemeriksaan keamanan pangan terhadap menu program makan bergizi gratis Senin 8 Juni 2026. Pemeriksaan ini dikhususkan menu yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai bersama Yayasan Kepala Bayangkari. Dikutip dari rri.co.id, untuk kegiatan ini sendiri bertujuan memastikan seluruh makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Pemeriksaan melibatkan personel dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan serta Seksi Pengawasan Polres Manggarai. Tim pemeriksa terdiri dari Bribtu Martinus Tai Hambandima Eskep, Bonavasius Soekardi Ehung Eskep selaku perawat mitra, serta Aibda Bonavasius Potenti. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap menu yang akan disajikan, yakni nasi putih, ayam goreng saus wijen, tahu goreng kecap, sup labu ayam dengan oseng labu bumbu kuning, serta buah semangka nih teman Pro 2. Informasi terakhir, seorang nelayan berinisial B, warga desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Sika. Laporan itu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sika pada Minggu 7 Juni 2026. Peristiwa itu dilaporkan disebut terjadi pada Sabtu 6 Juni di Jalan Sambuta, Desa Samparong. Dalam laporan yang disampaikan kepada penyidik, korban menyebut 5 warga sebagai terlapor. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat dirinya meminta salah seorang terlapor berinisial A untuk memanggil seseorang berinisial H. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan keponakannya. Namun upaya penyelesaian masalah yang diharapkan berlangsung melalui pertemuan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Korban menyebutkan situasi berkembang hingga berujung pada dugaan tindak kekerasan. Sekitar 2 jam kemudian, menurut pengakuan korban, 5 orang disebut dalam laporan mendatangi di Jalan Sambuta. Korban mengaku salah satu terlapor lebih dahulu melakukan tindakan kekerasan hingga dirinya pun terjatuh. Sekian Info Pro 2.

selamat pagi, good morning out there. Untuk semuanya yang masih have fun terus ya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Mas John yang terus setia temani kamu hingga di jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah. This is brand new day, ya. Start a fresh day, ya, dengan something yang lebih positif, ya. Semangat pagi, teman Pro 2, ya. Jangan lupa sarapan air putih, simple, tapi bisa bikin kamu lebih berenergi, ya. Kebayang kalau misalnya kamu yang mungkin, apalagi yang punya lambung, mak, ya. Lupa sarapan, waduh, fatal, teman Pro 2 FMND, ya. Jadi, mulai aktivitas mungkin yang olahraga ringan, ya. Kumpulkan energi yang enak buat mengawali hari kamu dengan hal-hal yang lebih positif, ya. Dan good vibes teman Pro 2 FMND. And now let's start with Kepo Time di pagi ini teman Pro 2 ya. Dan kita bakal kepo ini salah satu informasi yang memang cukup agak sedih teman Pro 2 FMND. Ada sebuah kisah sedih. Ini dibagikan oleh seorang pria melalui akun Instagramnya. Yang mendadak ini lagi happening juga di jagat maya teman Pro 2 tentang penjambretan ponselnya ya. Melalui unggahan video yang memperlihatkan dirinya tengah menangis, ia cerita kemalangan bertubi-tubi setelah HP iPhone-nya itu tuh digasak jambret padahal baru dibeli kurang dari 1 bulan teman Pro 2. Kemalangan bukan cuma di situ, pelaku penjambretan juga meretas seluruh isi ponsel miliknya, mulai dari menguras limit pinjaman online-nya, pay later, hingga menguasai akun media sosial miliknya. Aduh, sedih teman Pro 2 FMND ya. Dan bagi pemilik akun, kehilangan akun media sosial itu merupakan pukulan yang paling berat karena platform itulah menjadi sumber penghasilan dia selama ini sejak di bangku SD teman Pro 2 ya. Pria ini bilang kalau dia kerja keras di media sosial selama ini 15 tahun ya, hidup mandiri, beli segalanya, menafkahi keluarganya setiap bulan, dan ya itu tadi teman Pro 2 ya, angka sel memang tidak ada di kalender teman Pro 2, dan itu happens for him, dan hopefully it's getting better teman Pro 2 FMND.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, kita masih di Kepo Time teman Pro 2 pagi hari ini ya. Nah, media sosial itu dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan driver ojek online mematok harga tinggi untuk pelanggannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman Pro 2. Untuk perjalanan short time-nya, dia mengenakan tarif Rp400.000. Dan unggahan video itu menggunakan jasa ojol dari Senayan ke Bundaran HI ya. Namun pemesanan jasa tidak dilakukan melalui aplikasi, melainkan secara konvensional. Kabarnya mereka sepakat di harga Rp58 ya. Usai melakukan perjalanan selama 20 menitan, penumpang itu membayar Rp58.000. Namun driver ojol menolak karena perniatan 58 itu mengacu pada Rp50.000 sebanyak 8 lembar alias Rp800.000 teman Pro 2. Oh wadidaw. Dan setelah tayangan itu akhirnya happening di media sosial, Gojek Indonesia pun langsung buka suara ya. Perusahaan Ride Hailing itu mengaku telah menerima laporan dan sedang melakukan penelusuran nih teman Pro 2. Dan mereka juga menegaskan akan menindaklanjuti kasus itu sesuai aturan. Jika ditemukan ada pelanggaran pun ada sanksi yang akan diberikan teman Pro 2.

Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman nomor 2. Aksi seorang pegawai McDonald di Taiwan mendadak lagi happening di media sosial setelah tertangkap kamera menangkap tikus hanya dengan satu tangan, teman nomor 2. Dan ini ada sebuah video menuai perhatian luas dari netizen yang kagum dengan respon cepat dan tenang sang pegawai saat menghadapi situasi tidak terduga di area restoran ya. Karena keberadaan tikus di restoran merupakan hal yang sangat dihindari karena bisa menyebabkan masalah kesehatan dan kontaminasi makanan, teman nomor 2 ya. Dalam rekaman tersebut, seekor tikus terlihat memanjat pagar kaca dan berlari di bagian atas pembatas pagar yang berada di area makan salah satu gerai di Taiwan, teman nomor 2. Dan si pegawai ini yang sedang memegang sapu dan penggi di tangan kirinya kemudian mendekati si tikus itu dengan tangan kanan yang mengenakan sarung tangan plastik. Ia bergerak cepat dan berhasil menangkap tikus itu secara langsung ya. Terdengar pula suara teriakan pelanggan yang menyaksikan kejadian tersebut dari dekat, teman nomor 2. Aksi spontan itu pun langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak netizen memuji keberanian sekaligus keterangan karyawan itu saat menangani situasi yang berpotensi membuat panik pelanggan. Ya, namanya juga food court ya, teman bro 2. Apalagi kalau ada hewan kayak gitu pasti bikin pelanggan juga tidak nyaman ya untuk bisa makan di food court tersebut, teman bro 2 ya. Dan that's it untuk Kepo Time di pagi ini, teman bro 2 ya. Setelah pasti akan ada pilih lagu kamu ya di Flourish Your Playlist. Jadi pilih lagu yang kamu suka, teman Pro 2, nanti di saat lagi coming up next hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Stay tune. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, Floor is your playlist ya. Balik lagi di pagi hari ini, teman Pro 2. Silakan nanti mau request lagu yang kamu suka di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau join request lagu yang kamu suka di Floor is your playlist. Pilih lagu yang kamu suka, silakan teman Pro 2 di 0821-4765-0422. Oh, ada Bung Yeri yang bergabung di pagi ini ya. Kita coba sapa dulu Bung Yeri yang sudah join di pagi ini. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Selamat pagi
0: Bung Yeri, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Ini dengan siapa?
0: Dengan Bung John di pagi ini.
1: John, oh ya.
0: Silakan Bung Yeri mau request lagu siapa?
1: Mana kenapa?
0: Silakan Bung Yeri mau request lagu dari siapa?
1: Dari BCL yang berjudul Kuasamu.
0: Sebentar, saya carikan dulu apakah lagunya ready. Kuasamu dari BCL. Aduh, kayaknya kosong nih, Bung Yeri. Bisa yang lain, maybe?
1: Ih, lagu apa lagi ya?
0: Silakan, Bung Yeri.
1: Lagu apa ya? Kalau ini, apa lagu apa ini? Aku bisa dari Hade Layuri.
0: Aku bisa, sebentar ya, apakah lagunya ada di playlist kita pagi ini? Aku bisa, aduh kayaknya juga tidak ada nih, Bung Yeri. Halo Bung Yeri, oh sepertinya terputus ya. Mungkin Bung Yeri bisa chat saja nanti biar saya carikan lagunya ya, yang di request, soalnya ada lagu-lagu yang memang dari playlist kami ya. Silahkan di pagi ini teman Pro 2 FMND ya, ada Tian di pagi ini minta lagu dari Becky G. Becky G, oke. Becky G kayaknya ready ya pagi ini ya. Terima kasih. Ada juga dari Celine ya. Katanya request lagu dari Enau Kakak, Sesi Potret. Enau Sesi Potret, sebentar. Enau Sesi Potret. Oke, lagunya ready buat kamu ya. Terima kasih. Cekidot.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, ya di Flores Your Playlist pagi hari ini ya, untuk semuanya yang masih bergabung. Ini ada Oma Syiril kayaknya nih. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Oma Syiril. Apa kabar pagi hari ini Oma Syiril?
4: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Oke, bagaimana
4: kabar sebaliknya dengan Bung John?
0: Kabar baik selalu nih Oma Syiril. Silakan, lagunya dari siapa Oma Syiril, biar John pilihkan lagunya.
4: Oma mau minta lagu Timor yang judulnya Tabola Bale.
0: Oh ya, Tabola Bale pagi ini ya. Oke, silakan Oma salam-salamnya.
4: Salam-salamnya yang pertama untuk Bung John bersama operatornya lagi bertugas. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Iya, silakan.
4: Dan juga untuk penyiar-penyiar yang masuk ini pagi ataupun siang sebentar. Untuk Nona Trinitas, Nona Titin, untuk Bung Dodi, untuk Bung Riki, dan untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih sekali.
4: Terima kasih Bung John, selamat pagi.
0: Selamat pagi Oma Syiril. Semangat buat Oma Syiril pagi hari ini ya. Oke, lagunya sudah jauh siapkan ya, Tabola Bali buat Oma Syiril pagi hari ini ya. Next yang bergabung ada lagi dari Alfian. Thank you my bro, minta kode dari Lunch Money Wepet. Siap, terima kasih. Check it out.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien.

Okay, floor is your playlist. Teman Pro 2, silakan di 0821 4765 0422 ya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk dengarkan acara obrolan pada moderasi beragama ya. Nanti di jam 9.30 barengan sama Ustadz Fatur, teman Pro 2, kita bakal ngobrol topik yang menarik ya. Tentunya juga bisa memberikan insight untuk teman Pro 2 nanti di jam 9.30 di pada moderasi beragama ya. Silakan di 0821 4765 0422 pagi hari ini. Anda bergabung dari Kakak Putri. Request lagu dari Silet Bercanda. Oh, Silet Bercanda. Oke, siap, lagunya ready ya. Terima kasih buat Putri. Ada juga yang bergabung di pagi ini, Kakak Brian, terima kasih. Minta lagu Oh Tingali ya. Oh, I see. Tingali, sebentar. Tingali ini kayaknya ready ya. Itu dari Shine of Black nih, Tingali ini. Oke, ready ya. Terima kasih, check it out.

0: Asia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
2: Oke, teman Pro 2, terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan Pro 2 FM ND untuk pagi hari ini ya. Florida Playlist, jangan kiri acaranya teman Pro 2, karena nanti di jam 8 akan ada Spot Pro 2, Pro 2 Spot, teman Pro 2. Aduh, hampir lupa acaranya namanya apa, teman Pro 2 FM ini ya. Ada Pro 2 Spot jam 8, nanti akan ada informasi menarik juga lainnya. Jangan lupa buat pantau acara obrolan sepada, moderasi beragam nanti di jam 9.30 barengan sama Ustadz Fatur, teman Pro 2 ya, di pagi hari ini jam 9.30. Stay tune.
1: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
3: Flourish Your Playlist.

insecure. We both start to grow suspicious.

0: Malaysia. Gila lo semua, gila.
1: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
2: RRI Pro 2 FM Indie Insta.